0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, kadang yang paling seram itu bukan hantu gitu ya, tapi manusia yang mungkin kehilangan segalanya, Teman Produa. Dan itu yang coba dibawa film horor terbaru namanya Badut Gendong, Teman Produa. Film ini baru aja ngadain screening eksklusif di XXWine Senayan City dan langsung bikin banyak orang tuh penasaran gitu sama sosok misterius yang diperankan Martino Leo. Kalau biasanya Badut kan identik sama hiburan dan juga tawa gitu, di film ini tuh justru berubah jadi simbol teror yang gelap banget, Teman Produa. Dimana Martino Leo tampil dengan karakter Darso, seorang badut jalanan yang hidupnya tuh berubah setelah tragedi besar merenggut orang yang paling ia cintai. Dari situ cerita berkembang jadi horor psikologis yang penuh emosi, dendam, dan juga ritual mistis, Teman Produa. Yang bikin film ini beda adalah horornya gak langsung nge-jumpscare dari awal ya, tapi dibangun pelan-pelan dari rasa kehilangan, luka batin, sampai akhirnya berubah jadi teror brutal yang makin gak terkendali gitu. Makanya banyak yang bilang nuansa film ini tuh lebih dark dan emosional dibanding horror lokal kebanyakan. Gimana film garapan Charles Gozala ini juga jadi bagian dari Kodrat Universe, jadi atmosfer mistis dan elemen ritual gelapnya tuh masih kerasa kuat banget, Teman Produa. Bedanya Badut Gendong ini lebih fokus ke sisi tragedi manusia dan juga aksi brutal yang intens. Dan yang menarik lagi, Teman Produa, ya Martino Lios ini sampai harus menjalani adegan ekstrim dengan mata tertutup demi mendalami karakter Darso yang kerasukan arwah pendendam gitu. Bahkan dia ngaku ya perlu latihan instans bareng tim stunnya supaya adegan aksinya tetap aman. So, Teman Produa, film horor sekarang bukan cuma soal bikin penonton takut ya, tapi juga bikin penonton masuk ke rasa kehilangan gitu, trauma, emosi, dan para karakternya gitu. Dan dari trailer sampai screening perdananya, Badut Gendong kayaknya siap jadi salah satu horor Indonesia yang paling gelap dan membekas tahun ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, kadang yang paling berbahaya itu tuh justru nggak kelihatan gitu. Bukan cuma polusi, bukan cuma makanan sembarangan, tapi juga virus yang bisa datang dari hal yang sering dianggap sepele gitu. Kayak tikus di sekitar lingkungan rumah. Nah, Teman Produa, belakangan ini muncul perhatian serius ya soal hantavirus gitu. Virus yang ditularkan melalui hewan pengerat kayak tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada tubuh manusia kalau nggak ditangani dengan cepat, Teman Produa. Dimana hantavirus biasanya menyebar lewat urin, air liur, atau mungkin kotoran tikus yang mengering lalu

menghirup manusia lewat udara. Jadi penularannya bukan langsung dari gigitan aja ya, tapi juga bisa dari lingkungan yang terkontaminasi tanpa disadari. Yang bikin bahaya teman pro 2, gejala awalnya ini tuh mirip-mirip kayak flu biasa gitu. Mulai dari demam, sakit kepala, nyeri otot, bahkan lemas gitu, sampai mual. Tapi pada kondisi tertentu, infeksi ini tuh bisa berkembang jadi gangguan pernapasan serius dan mempengaruhi organ tubuh lainnya. Makanya banyak orang teman pro 2 kadang gak sadar ya kalau dirinya sendiri tuh sedang terpapar virus ini karena gejalanya terlihat umum di awal. Dan karena sumber utamanya berasal dari tikus, teman pro 2, menjaga kesehatan lingkungan itu jadi hal penting banget buat mencegah pencebaran ya. Mulai dari gak membiarkan sampah menumpuk, menutup makanan rapat-rapat, membersihkan area lembab, sampai memastikan rumah gak jadi tempat berkembang biaknya tikus, teman pro 2. Kalau menemukan area yang banyak kotoran tikus ya, disarankan jangan langsung disapu kering karena partikel virus bisa berterbangan ke udara gitu. Lebih aman tuh dibersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan atau mungkin alat pelindung kayak masker atau sarung tangan, teman pro 2. Kadang kita terlalu fokus menjaga diri dari hal-hal besar ya teman pro 2, sampai lupa gitu kalau ancaman kesehatan juga bisa datang dari lingkungan kecil yang ada di sekitar kita. Karena hidup sehat itu bukan cuma soal makan vitamin ya, tapi juga soal menjaga lingkungan tetap bersih dan aman setiap harinya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Masih di Separa Teman Pro 2 bareng aku Randa ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi Teman Pro 2 ya. Kalau hujan turun tuh suasananya tuh langsung berubah gitu ya. Yang tadinya panas banget mungkin jadi adem. Yang tadinya rame jadi lebih tenang gitu ya. Yang tadinya semangat kerja mungkin tiba-tiba pengen rebahan lagi gitu ya kan. Nah Teman Pro 2, ternyata hujan bukan cuma soal cuaca biasa ya. Di balik tetesan air yang tiap hari kita lihat gitu, ada banyak fakta unik yang jarang disadari orang gitu. Salah satunya adalah aroma khas yang muncul setelah hujan, ternyata itu punya nama sendiri Teman Pro 2, namanya petrichor gitu. Bau tanah yang sering bikin suasana kerasa tenang itu muncul karena minyak alami dari tumbuhan dan bakteri tanah yang naik ke udara saat terkena air hujan. Makanya Teman Pro 2 gak heran banyak orang suka banget sama bau hujan gitu ya. Terus nih Teman Pro 2, tau gak? Ternyata gak semua air hujan itu langsung jatuh lurus ke tanah gitu. Dalam beberapa kondisi, air hujan bisa menguap dulu sebelum sampai permukaan bumi karena suhu udara yang terlalu panas atau mungkin terlalu kering gitu. Fenomena ini dikenal dengan istilah virga atau memprodua. Dan yang paling menarik adalah hujan juga ternyata bisa mempengaruhi suasana hati manusia. Banyak penelitian bilang, teman Pro2, suara hujan itu punya efek menenangkan buat otak ya, karena ritmenya yang stabil dan juga natural. Makanya banyak orang jadi lebih nyaman, lebih fokus, bahkan lebih gampang tidur saat hujan turun.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi, yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Pro 2 Aktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif yang siap nemenin pagi kamu dengan obrolan yang santai, relate tapi tetap penuh informasi yang penting buat kehidupan kamu sehari-hari teman Pro 2. Aku Randa hadir di sini nemenin kamu teman Pro 2 dan seperti biasa pagi ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita semua gitu. Teman Pro 2, akhir-akhir ini media sosial tuh lagi rame banget ngebahas tentang hantavirus gitu. Banyak orang mulai penasaran ya, sebenarnya virus ini tuh apa sih? Seberapa bahaya gitu? Dan kenapa tiba-tiba jadi pembahasan di mana-mana gitu ya kan? Nah, menariknya teman Pro 2, hantavirus ini ternyata punya hubungan yang sangat dekat dengan kondisi lingkungan hidup kita. Virus ini dikaitkan dengan tikus dan lingkungan yang kotor, lembab, penuh sampah, atau mungkin tempat yang jarang dibersihkan. Dan jujur aja ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal lingkungan gitu, kadang kita masih suka menyepelekan hal-hal kecil ya kan. Masih ada yang buang sampah sembarangan, masih malas bersih-bersih, makanan mungkin dibiarkan terbuka. Bahkan ada lingkungan yang saluran airnya kotor dan gak keurus banget gitu. Padahal dari hal-hal kecil kayak gini, itu tuh penyakit bisa datang tanpa kita sadari teman Pro 2. Makanya di Pro 2 Aktif kali ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang lingkungan kotor ya, penyakit jadi dekat, waspada tentang virus yang ada di sekitar kita. Karena ternyata menjaga lingkungan itu bukan cuma soal biar bersih dan enak dipandang ya, tapi juga soal melindungi kesehatan kita semua secara sendiri.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Teman Pro 2, jadi hantavirus itu adalah virus yang biasanya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus gitu. Penularannya bisa terjadi melalui urin, air liur, atau mungkin kotoran tikus yang kemudian terhirup manusia lewat udara. Nah, yang bikin bahaya adalah kadang kita nggak sadar gitu. Kalau lingkungan sekitar kita ternyata udah jadi tempat berkembangnya tikus, teman Pro 2. Misalnya, gudang yang lama nggak dibersihkan, tumpukan kardus, sampah makanan, saluran air kotor, atau mungkin dapur yang kurang terjaga kebersihannya gitu. Dan seringkali orang berpikir, ah cuma tikus biasa gitu. Padahal ya teman Pro 2, tikus itu bisa membawa berbagai penyakit yang serius. Makanya sekarang banyak edukasi kesehatan yang mulai menekankan teman Pro 2 pentingnya kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan penyakit. Karena penyakit gak selalu datang dari luar jauh sana gitu. Kadang justru ya muncul dari lingkungan terdekat yang kita abaikan setiap hari. Satu Mempro 2, sekarang coba lihat di sekitar kamu gitu. Masih banyakkah kebiasaan yang sebenarnya sederhana tapi berdampak besar gitu teman Mempro 2? Kadang ada sampah makanannya yang dibiarkan menumpuk gitu. Ada selokan yang penuh sampah, ada rumah kosong atau mungkin gudang yang gak pernah dibersihkan bertahun-tahun gitu ya kan. Bahkan kadang kita sendiri suka malas bersih kan kamar atau membiarkan makanan terbuka gitu aja teman Pro 2. Padahal lingkungan seperti itu tuh sangat disukai tikus dan hewan pengerat lainnya. Dan lucunya banyak orang tuh baru panik kalau udah muncul penyakit. Padahal ya pencegahan sebenarnya bisa dilakukan dari kebiasaan sehari-hari yang sederhana banget gitu teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus cari solusi besar ya. Padahal menjaga lingkungan tetap bersih itu salah satu bentuk perlindungan kesehatan yang paling dasar.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Aktif, Pro 2 Aksi Positif dan Kreatif. Dan Teman Pro 2 ya, sekarang anak muda tuh sering banget gitu ngomongin hidup sehat, mulai dari workout, skincare, vitamin, makanan sehat, sampai mungkin self care gitu ya kan. Dan itu tuh sebenarnya ya bagus-bagus aja, bagus banget malah gitu. Tapi kadang Teman Pro 2 kita lupa satu hal penting gitu. Lingkungan tempat kita hidup juga bagian dari gaya hidup sehat. Percuma rajin olahraga kalau lingkungan sekitar kotor, ya kan? Percuma beli minuman sehat mahal kalau kamar sendiri masih berantakan dan penuh sampah makanan. Karena kesehatan itu nggak cuma soal apa yang masuk ke tubuh kita, Teman Pro 2, tapi juga soal kondisi tempat kita tinggal sehari-hari. Dan sekarang kita mulai sadar gitu bahwa self-care itu bukan cuma tentang merawat diri di depan cermin, tapi juga soal menjaga lingkungan tempat kita hidup. So, Teman Pro 2, lingkungan yang kotor itu dampaknya bukan cuma bikin gak nyaman dipandang, tapi juga bisa memicu banyak masalah kesehatan. Mulai dari penyakit akibat nyamuk, saluran pernapasan, alergi, sampai penyakit yang dibawa hewan pengerat seperti hantavirus tadi. Apalagi kalau musim hujan datang dan sampah mulai menumpuk di saluran air ya, Teman Pro 2, resiko penyakit bisa semakin besar gitu. Makanya menjaga kebersihan lingkungan itu sebenarnya bukan tugas pemerintah aja, tapi tanggung jawab bersama, karena dampaknya dirasakan bersama juga.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Pro Aktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif.
1: Tolong Pro 2, fun fact-nya nih ya, tikus ternyata punya kemampuan berkembang biak yang sangat cepat gitu kalau lingkungannya mendukung. Artinya apa? Artinya kalau ada banyak sampah, makanan berserakan, dan tempat lembab, populasi tikus itu bisa meningkat tanpa kita sadari, Tolong Pro 2. Makanya para ahli kesehatan tuh selalu menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit. Jadi ternyata bersih-bersih itu bukan cuma soal rajin atau malas ya, tapi juga soal kesehatan, Tolong Pro 2. So, teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren hidup sehat gitu. Sehat modern sampai lupa dengan dasar paling penting gitu. Lingkungan yang ikut bersih. Padahal lingkungan sehat itu juga investasi jangka panjang. Bayangin kalau semua orang mulai peduli sama lingkungan sekitar ya, teman Pro 2. Sampah berkurang, saluran air bersih, rumah lebih sehat, risiko penyakit juga menurun. Dan mungkin perubahan besar memang dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi mulai hari ini teman Pro 2 ya, ayo kita lebih peduli sama lingkungan sekitar kita gitu. Nggak perlu terlalu besar atau sempurna. Mulai aja dari kamar sendiri, rumah sendiri, dari kebiasaan sehari-hari. Kalau lihat sampah, jangan tunggu orang lain ambil. Kalau rumah mulai berantakan, jangan tunggu sampai parah baru dibersihkan. Karena menjaga lingkungan itu bukan cuma soal kebersihan ya teman Pro 2, tapi juga soal bentuk sayang sama diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Teman Pro 2, hantavirus jadi pengingat penting buat kita semua gitu ya, bahwa lingkungan yang gak dijaga itu bisa berdampak serius bagi kesehatan. Dan mungkin sekarang ya teman Pro 2, waktunya kita berhenti menganggap remeh hal-hal kecil seperti sampah, kebersihan rumah, dan kondisi lingkungan sekitar kita. Karena dari kebiasaan sederhana teman Pro 2, kesehatan itulah dimulai. Dan teman Pro 2, dari obrolan kita pagi ini ya, bahwa lingkungan hidup dan kesehatan itu saling terhubung gitu. Semakin kita peduli menjaga lingkungan ya, semakin besar juga peluang kita hidup lebih sehat dan aman. Dan aku juga saya thank you buat kamu yang udah nemenin aku di Pro 2 Aktif pagi ini ya teman Pro 2. Tentunya tetap kreatif, tetap positif, dan jangan lupa jaga lingkungan mulai dari diri sendiri ya teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi nanti di Pro 2 Aktif berikutnya ya. Dan sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama. Menteri Sosial menitipkan 4 pesan penting untuk badan milik negara yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Di mana pesan tersebut meliputi pentingnya menjaga kualitas pendidikan, memperhatikan fasilitas belajar, membangun karakter siswa, serta memastikan program berjalan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Di mana pemerintah berharap Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada TVRI yang memberikan lisensi nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis bagi pelaku UMKM. Di mana kebijakan ini bertujuan membantu pelaku usaha meningkatkan pendapatan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Namun terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti pendaftaran resmi dan penggunaan area nobar yang sesuai ketentuan penyelenggaraan. Dan kita masuk ke informasi terakhir, ada pemerintah daerah yang memberikan kelonggaran waktu bagi pengusaha tambang untuk mengurus perizinan hingga bulan Desember. Di mana kebijakan ini dilakukan agar seluruh aktivitas pertambangan tetap berjalan sesuai aturan dan memiliki legalitas yang lengkap. Di mana pemerintah juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap administrasi dan pengawasan lingkungan dalam sektor pertambangan. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada ya. Thank you udah nemenin aku dari subuh tadi, teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Santai Siang. So aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti ya. See you dan sampai jumpa lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hitlist. Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro2, selamat siang. Welcome to Pro2 Hit List. Hari ini teman Pro2 ditemenin barengan sama Ocha. Teman Pro2, hari ini cuacanya lagi lumayan gak bersahabat ya teman Pro2. Hujan rintik-rintik dari tadi pagi, sumpah bikin aku sebenarnya malas untuk bangun ya dari tempat tidur, tapi tetap harus beraktivitas seperti biasa dan tetap harus nemenin kamu tentunya siang hari ini. Selain di Pro2 Hitlist juga pasti di Santai Siang sampai jam 3 sore. Oke teman Pro2, buat kamu yang ingin bergabung bersama Ocha di Pro2 Hitlist, tentu boleh langsung bergabung lewat Instagram kita di @rri_pro2tarakan, karena aku sudah posting maksud aku lagu-lagu yang bakal aku putarin hari ini. Dan teruntuk kamu yang mau request, boleh banget, terbuka lebar, tinggal bergabung aja di live TikTok kita di pro2.tarakan. Aku tunggu ya teman Pro2 sampai jam 12 siang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hitlist. Sugi Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha, masih di Pro 2 Hit List. Dan sesuai dengan janji aku, teman Pro 2, lagu yang paling banyak di voting di Instagram hari ini tentu bakal kita puterin pertama. Kali ini datang dari Wijaya 80 yang menggait Sal Priyadi dengan rilisan lagu terbaru mereka berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari judul musiknya aja, teman Pro 2, ini tuh agak puitis ya sebenarnya. Dan kalau kita mendengar dari lirik lagunya, teman Pro 2, emang kalau Wijaya 80 sama Sal Priyadi digabungin, pasti kita perlu berpikir agak dalam lagi tentang maksud dari lagu ini. Jadi di sini aku mau rombak lagi, mau menjelaskan ya, kita akan membedah isi lagunya itu tentang apa. Jadi intinya lagu ini tuh menceritakan tentang romantisme pertemuan dua garis hidup yang saling bersinggungan. Jadi kalau kamu bayangkan ada garis yang menyilang, teman Pro 2, itu kan akan ketemu ya satu titik di mana titik bersinggungannya itu ada di tengah. Nah itu bagaikan perjalanan kamu dengan Mas Doi atau Mbak Doi ya, yang pada akhirnya kalau awalnya jalan sendirian akan bertemu di tengah-tengah, tapi kemudian pertemuan itu hanya singkat aja, teman Pro 2, karena kamu akan melanjutkan perjalanan kamu ke jalan yang sudah kamu tuju dan dia juga ke jalan yang sudah dia tuju. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh hanya singgah sebentar aja dan harus berjalan dengan jalan kalian masing-masing. Ah, sedih ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya garis menyilang ini bukan yang kayak kita bakal ketemu dia dan selamanya jadi satu garis lurus gitu, tapi kita bakal berpisah juga ujung-ujungnya sama dia, teman Pro 2. Wah, buat kamu yang mungkin merasakan hal ini, teman Pro 2, atau pernah merasakan hal ini bersama dengan doi kamu dulu, semoga jangan terlalu dibawa hati ya, teman Pro 2, apalagi di cuaca hari ini yang agak sendu, takutnya kamu malah gak fokus nih. So langsung aja, ini dia aku puterin Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. Seru Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocak, masih di Pro 2 Hitlist. Sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Kali ini single dari Farel Hilal, teman Pro 2, dengan Keliling. Ini lagu yang lagi ramai juga di TikTok, teman Pro 2. BTW, kamu tahu maknanya nggak? Kalau maknanya ini, teman Pro 2, sebenarnya menangkap momen comfort atau nyaman paling sederhana dalam sebuah hubungan, yaitu perasaan cukup dan bahagia ya, hanya dengan menghabiskan waktu bersama tanpa perlu tujuan yang mewah atau muluk-muluk. Jadi cuman keliling kota aja, naik motor teman Pro 2 bersama dengan orang yang kamu sayang, itu udah istimewa banget. Yang penting bersama dengan orang yang kamu sayangin ataupun orang yang spesial bagi kamu. Ini tuh teman Pro 2 kayak sederhana aja gitu ya, tapi asik juga didengerin. Dan lagi rame nih di TikTok teman Pro 2. Mungkin kalau kamu pernah dengar ataupun familiar, nanti pas aku puterin, yes benar, itulah lagunya. So langsung aja ya kita dengerin bersama. Ini dia Farel Hilal dengan Keliling.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hitlist. Selalu setuju Prodi 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, gak kerasa udah hampir jam 11 siang. Ini artinya Prodi 2 Hitlist Indonesia sudah akan berakhir. Tapi tenang aja teman Prodi 2, kita bakal lanjut ke Prodi 2 Hitlist Mancanegara. So buat kamu yang baru bergabung, langsung main-main ke Instagram kita ya, di @rriprodi2tarakan, dan voting lagu kesukaan kamu. Buat kamu yang mau request juga teman Prodi 2 atau kirim-kirim salam, boleh banget bergabung bersama Ocha di live TikTok Pro2.tarakan, karena akan masih siaran langsung ya sampai jam 12 siang nih. Jadi buat kamu yang mungkin siang ini lagi butuh hiburan, butuh teman cerita, teman ngobrol, silakan langsung bergabung. Oke. Lagu yang akan menjadi penutup kita di Pro2 Hitlist Indonesia sekarang ada dari dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Check this out.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

Hitlist. Sudah Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Pro 2 Hitlist. Sekarang kita bergeser ke Pro 2 Hitlist mancanegara nih teman Pro 2. And anyway, buat kamu yang baru bergabung, aku sudah posting pilihan lagu-lagu aku ya teman Pro 2 di Instagram kita. Ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runaway, Bruno Mars Risk It All, Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula. Ada 4 lagu yang asik banget dan ada 2 lagu yang baru masuk di playlist kita hari ini. So pastiin kamu jangan lupa untuk voting dan bergabung bersama aku ya. Kita seru-seruan di Pro 2 Hitlist hari ini. Buat kamu yang mau request dan salam-salam tentunya boleh juga nih, terbuka lebar lewat live TikTok kita sekarang di pro2.tarakan. Ada kak siapa tadi dia? Kita lihat dulu teman Pro 2, ada siapa-siapa aja yang request di live kita hari ini. Ada kak Fatima Octavia yang request lagu Lila dengan Turis. Kemudian ada juga banyak banget nih teman Pro 2, jujur ya. Ada kak Teno yang request lagu Asing by Juicy Lucy juga. So sebelum aku puterin lagu-lagu dari Pro 2 Hits mancanegara pilihan aku, kita dengarkan dulu request-request dari kakak-kakak yang tadi udah aku sebutin. Check this out.

follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

cantik dan lagi hits di kalangan Gen Z tentunya. Ada dari Olivia Rodrigo yang baru rilis lagu Drop Dead, Teman Pradua. Wah, singkatnya sih Teman Pradua ini lagu tentang salting parah pas lagi jatuh cinta tuh. Jadi Olivia di sini tuh menceritakan rasa naksir berat sama seseorang sampai rasanya sampai mau meninggoy ya. Karena saking senangnya. Dan dia jujur banget soal gimana dia kepoin orang itu di internet. Terus pas beneran ketemu gitu ya, rasanya tuh campur aduk antara bahagia banget tapi juga deg-degannya itu dapat Teman Pradua. Jadi sebenarnya Olivia Rodrigo kalau kita kemarin kenalnya dia lewat albumnya yang soal patah hati itu, tapi di lagu kali ini tuh versi dia yang lagi bucin-bucinnya sampai ngerasa dunia itu berhenti setiap kali dia ngelihat atau dicium, dicium sama orang itu Teman Pradua. Jadi tuh lebih ke perasaan berbunga-bunga ya baru menjalin hubungan dengan orang itu. Pokoknya euforia jatuh cintanya itu dapet banget. Mungkin buat kamu yang lagi ada di masa itu Teman Pradua, lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga bersama dengan pujian hati, pas banget dengerin lagu ini sekarang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Produ FM.

Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 107 Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist Mancanegara dengan lagu selanjutnya. Kali ini datang dari Bruno Mars dengan Risk It All, teman Pro 2. Buat kamu yang udah dengar lagu ini, rasanya kurang kalau gak tahu maksud dan arti dari lagunya kan. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang udah sampai di titik dimana dia berani banget mempertaruhkan segala hal yang dia punya, baik itu reputasi, masa depan, bahkan keamanannya sendiri, demi satu orang yang dia sayang, teman Pradua. Pesannya adalah ketika kamu menemukan cinta yang benar-benar setara gitu ya, dan sepadan sama kamu, kamu tuh gak bakal ragu lagi untuk lompat, meskipun gak ada jaminan kamu akan selamat, teman Radua. Intinya kamu akan memberikan segalanya deh, memberikan segala yang kamu bisa kepada orang yang kamu sayang, baik itu pengabdian, rasa keberanian, dan pokoknya tujuan hidup kamu adalah melindungi mereka yang kamu sayang. Wah, definisi cinta mati sebenarnya ini ya. Dan emang resikonya agak besar, tapi kalau kamu sudah nemuin orang yang tepat, teman berdua, rasanya itu gak sebesar itu kok. Rasanya kayak emang worth it aja kalau aku berjuang sebesar ini gitu ya. Jadi kalau kamu masih mikir kayak masa sih kamu mau mengorbankan diri kamu demi orang lain gitu, berarti belum ketemu aja guys orang yang tepat. Nanti kalau udah ketemu, kamu bakal mau kok. So langsung aja, ini dia Bruno Mars dengan Risk It All.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kedua Hitlist. Selamat siang Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha, masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya nih teman Pro 2, lagu rilisan baru dan baru masuk di playlist kita juga di Pro 2 FM. Ada dari Lady Gaga dan Doechii dengan Run Away. Ini sih lagu buat kamu biar kamu makin percaya diri teman Pro 2, seperti kamu lagi manggung di fashion show atau runway di mana kamu bebas banget mengekspresikan diri tanpa batas. BTW kolaborasinya mereka nih lumayan keren ya teman Pro 2, karena Lady Gaga dan Doechii ini menekankan gimana pentingnya mengambil kendali penuh atas hidup mereka dan merayakan keunikan diri masing-masing. Ya emang dua-duanya ini lagi jadi penyanyi yang paling ikonik di Amerika saat ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum dengerin, pas banget nih aku bakal puterin sekarang. Ini dia Lady Gaga dan Doechii dengan Runway. No matter what.

Way. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hitlist. Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Gak kerasa udah hampir jam 12 siang. Ini waktunya Pro2 Hitlist juga akan berakhir nih, teman Pro2. Dan sebelum aku tutup, mengucapin terima kasih buat kamu yang udah bergabung bersama Koca, baik itu di Instagram dan TikTok kita di Pro2.Tarakan. Ketemu lagi teman Pro2 tentunya di Pro2 Hitlist setiap hari di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang, dengan penyiar yang berbeda. Dan tentunya kamu harus masih stay tune di sini, teman Pro2, hanya di Santai Siang, karena aku juga masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Alright teman Pro2, buat kamu yang sebentar lagi juga akan melaksanakan ibadah salat Jumat, bisa bersiap-siap sambil mendengarkan lagu-lagu asik berikut ini.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Selamat pagi Pradua FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pradua. Welcome to Kapah Karya Paguntaka bersama aku Ocha yang bakal nemenin kamu sampai jam 1 siang. BTW teman Pradua, di Kapah hari ini teman Pradua aku akan membahas hal yang penting banget dan lagi up to date banget nih. Kamu sadar gak sih teman Pradua, belakangan ini tiap kali kita belanja ke pasar atau minimarket di Tarakan, totalan belanja kita tuh makin gak masuk akal. Harga beras naik, minyak goreng naik, bahkan plastik yang tadinya recehan sekarang mulai dipajakin tinggi teman Pradua. Mungkin kita berpikir, ah ini akal-akalan pedagang aja nih biar cepet naik haji. No, teman Pradua, bukan ya. Jadi hari ini di Kapah, aku bakal bongkar kenapa perang di luar sana bisa bikin piring kamu makin sepi dan barang belanjaan kamu makin mahal. So teman Pradua, bakal aku break it down hari ini juga. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Kapah.

0: mustahil.
1: Setiap hari tepat jam 12 siang, Rodua Kapa karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Seratus tujuh Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha teman Pro 2 masih di Kapa. Oke, kita masih membahas kenapa ini penting ya, problem global versus dompet kita teman Pro 2. Oke, logikanya gini ya. Perang itu kan bukan hanya soal peluru, tapi juga soal logistik. Begitu rantai pasokan dunia ini keganggu, biaya kapal bakal naik. Harga bahan baku plastik yang biasanya teman Pro 2 harganya itu masih bisa kita jangkau, langsung meroket harganya. Masalahnya kita di Tarakan ini kan termasuk kota kepulauan ya. Jadi semua barang yang masuk ke sini itu harus didatangkan lewat jalur laut ataupun jalur udara teman Pro 2. Baik ongkos angkut naiknya bahkan sampai ke sini teman Pro 2, semuanya pakai uang, dan ini tentunya dinamakan supply chain disruption teman Pro 2. Dan efeknya bisa langsung terasa di dompet kita yang masih gaji UMR ini teman Pro 2. Jadi emang berasa banget sebenarnya dampak dari problem global ini atau masalah dunia ini dengan dompet kita yang ada di Indonesia, baik kota Tarakan maupun sekitarnya. Apalagi kemarin ya teman Pro 2, kamu sudah lihat kan kemunduran alias turunnya harga rupiah di mata uang dolar teman Pro 2. Ini bikin kita makin garuk kepala sih. Semoga aja bakal segera membaik ya teman Pro 2.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih bersama Ocha nih di Kapa. Nah teman Pro2, mungkin tadi kita udah garuk kepala ya gara-gara harga bahan baku plastik yang naik. Terus solusinya gimana? Teman Pro2 mengeluh gak bakal bikin harga itu turun drastis ya. Sekarang saatnya kamu beradaptasi. Kalau plastik mahal ya bawa tote bag sendiri, hemat duit sekaligus bisa gaya kan. Kalau beras lagi mahal teman Pro2, kamu bisa melakukan yang namanya diversifikasi makanan. Jadi kamu bisa makan karbohidrat dengan jenis lain selain beras. Dan teman Pro2, semoga dengan kepepet kayak gini kreativitas kita makin tinggi ya teman Pro2. Sebagai anak muda Tarakan, harusnya kita bisa lebih pinter mutar otak buat cari pengganti bahan yang lebih murah tapi kualitasnya tetap oke punya. Terakhir teman Pro2, ingat satu hal, di setiap krisis selalu ada peluang, di mana kenaikan harga plastik ini sebenarnya bisa jadi inspirasi kamu loh kalau mau bisnis kemasan ramah lingkungan yang lebih murah atau mungkin bisnis logistik lokal yang lebih efisien. Jadi teman Pro2, disinilah kamu mencari kesempatan di antara kesempitan atau kesusahan kali ya. Semoga kita gak cuma jadi konsumen yang bisa kaget aja lihat harga, tapi bisa menjadi pelaku ekonomi yang melihat celah ekonomi ataupun celah keuntungan di sana teman Pro2, di mana kita bisa berkarya dan mencari apa yang bisa kita lakukan di saat-saat masalah global ini terjadi. So teman Pro2, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Dan sampai sini aja Kapa teman Pro2 bisa nemenin kamu. Dan ketemu lagi tentunya di segmen Kapa dengan tema-tema lainnya di jam yang sama setiap hari di jam 12 sampai jam 1 siang. Kalau begitu teman Pro2, pastiin kamu tetap di 107 FM ya, karena Ocha juga masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.
1: Kamu telah mendengarkan Pro2 Kapa, karya Paguntaka.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Radio Pro 2 FM terekan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama fans garis keras sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U19 teman Pro 2 bakal kembali bertemu dengan rival kita yaitu Vietnam di fase grup. Jadi berdasarkan hasil drawing, Indonesia masuk di grup A bareng Vietnam, Thailand dan 2 tim lainnya. Bisa dibilang ini teman Pro 2 grup yang paling ditunggu-tunggu pertandingannya karena ada 3 raksasa Asia Tenggara yang langsung kumpul jadi satu. Pertemuan dengan Vietnam teman Pro 2 selalu paling bikin kita deg-degan dan bisa memicu persaingan yang lebih sengit lagi teman Pro 2, apalagi selain soal taktik ini juga pertandingan mental ya. Timnas kita juga harus benar-benar siap secara fisik karena gaya main Vietnam yang terkenal keras nih teman Pro 2 dan disiplin. Mengingat status kita ini sebagai salah satu yang favorit, laga pembuka atau pertemuan lawan tim besar kayak Vietnam ini bakal jadi penentu seberapa jauh kita teman Pro 2 Timnas U19 bisa terbang di turnamen kali ini. Jadi jangan lupa doanya semuanya teman Pro 2, semoga kita bisa lolos ya jadi juara grup dari ini teman Pro 2. Aduh, tunggu aja kamu ya Vietnam.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Seratus tujuh Pro 2 FM, terekan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang udah rencana mau bikin acara nobar pas Piala Dunia nanti? Tahan dulu teman Pro 2. Ada info krusial dari TVRI terkait aturan siaran dan nonton bareng yang makin ketat. Jadi gini teman Pro 2, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi benar-benar minta kita untuk lebih tertib lagi. Buat kamu yang punya kafe, resto, atau pengen bikin acara nobar di tempat umum, kamu wajib banget punya izin resmi dari mereka ya. Terus kenapa sih harus ada peraturan ini? Karena ini terkait tentang hak cipta ya guys. Jadi TVRI udah investasi gede untuk bawa siaran ini ke layar kaca kita. Jadi mereka pengen semuanya berjalan sesuai dengan aturan hukum. Kalau kamu pingin nobar Man Pro 2, pastiin kamu ikutin aturan ini ya. Karena kalau enggak, nanti kamu bisa kena denda yang lumayan banget loh. Tapi tenang aja, buat kamu yang nonton di rumah bareng keluarga, pakai antena biasa, itu tetap aman dan gratis. Intinya, kalau mau bikin acara publik, pastikan kamu follow the rules ya teman Pro 2, biar nontonnya tenang. Oke teman Pro 2, nanti bakal banyak lagi informasi-informasi terkait olahraga. Jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya bersama Ocha di Santai Siang.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat siang Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama aku Ocha, masih di Santai Siang. Teman Pro 2, kamu pernah ngebayangin enggak uang seharga 199 miliar rupiah dipakai untuk beli apa? Kalau buat kita mungkin bisa beli satu komplek perumahan ya. Tapi di Amerika teman Pro 2, uang segitu cuman bisa beli satu tiket final Piala Dunia 2026. Hah, emang semahal itu kah teman Pro 2? Jadi harga tiket VIP untuk final nanti emang lagi jadi omongan dunia, karena harganya yang benar-benar gak masuk akal nih. Tapi ya teman Pro 2, laga final ini kan bakal digelar di New York dengan vibes yang serba mewah dan penuh sama bintang dunia. Jadi digadang-gadang emang wajar aja. Tapi sekali lagi teman Pro 2, FIFA emang pengen bikin edisi kali ini tuh jadi lebih mewah sepanjang sejarah. Tapi tenang aja, buat kita nih teman Pro 2 yang gak punya uang segitu banyaknya, masih ada kok tiket kelas ekonomi yang harganya lebih terjangkau. Walaupun tetap harus nabung dari sekarang kalau kamu pengen nonton nanti di sana di New York. Dan fenomena ini teman Pro 2 membuktikan bahwa sepak bola sekarang nih kayaknya bukan hanya soal olahraga deh, tapi udah jadi industri hiburan kelas atas. Wah, kira-kira kamu rela gak nih teman Pro 2 bayar mahal demi lihat tim jagoan kamu angkat Piala Dunia secara langsung nanti? Wah, aku sih gak kebayang ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang bikin hati fans Timnas Italia, teman Pro 2, agak tergores dan sakit hati. Karena kabarnya Timnas Italia resmi dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Yes, kamu gak salah dengar. Salah satu yang paling dijagokan beberapa tahun terakhir, teman Pro 2, absen 3 kali berturut-turut dari turnamen paling bergengsi ini. Banyak pengamat bilang kalau Italia lagi ngalamin krisis regenerasi. Ibarat tim e-sport, mereka ini lagi kekurangan pro player muda yang bisa gantiin peran para seniornya. Belum lagi masalah di Liga Domestik, teman Pro 2, mereka yang katanya kurang dikasih panggung buat talenta lokal. Ini teman Pro 2, aduh sangat disayangkan banget ya. Mungkin buat kamu para fans dari Italia, sabar ya. Mungkin ini waktunya untuk mereka bangun kembali kekuatan mereka dari nol. Dan menurut kamu siapa sih yang menurut kamu apa sih yang salah dari Timnas Italia sampai bisa gak masuk di kualifikasi Piala Dunia Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2? Mungkin kamu bisa diskusi bersama dengan teman kamu sambil dengerin beberapa lagu berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selanjutnya Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar dari lapangan basket 3 versus 3, ada kabar perjuangan dari teman-teman kita teman Pro 2 di mana timnas basket 3 lawan 3 putri Indonesia baru aja kelarin perjuangan mereka di kualifikasi Women Series Manila 2026. Sayangnya teman Pro 2, langkah mereka harus berhenti di babak awal di mana lawan-lawan di Manila kemarin enggak main-main. Mereka ketemu sama tim-tim pro dunia yang fisiknya kuat banget dan tembakannya teman pro 2 atau shootnya itu akurat sekali. Bener-bener sih ngasih perlawanan yang luar biasa untuk tim kita. Tapi kita gak boleh cuma lihat skor akhirnya aja ya. Mereka tuh sudah keren banget karena bisa tampil di ajang Women Series itu. Dan kesempatan yang langka sekali untuk pemain kita belajar gimana caranya ngadepin tekanan di level internasional dengan pace yang lebih serius dibanding sebelumnya teman Pro 2. Semoga kita bisa tetap mendukung mereka ya. Siapa tahu nanti ke depannya bakal bisa membawa pulang pialanya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Bro 2 santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Bro 2 FM.
2: Serah itu suju Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Santai Siang nih. Teman Pro 2, aku punya kabar yang bikin campur aduk dari salah satu anggota dari grup band K-pop, yaitu Rise, teman Pro 2. Ini salah satu berita yang bisa bikin kita respect sama dia, tapi bisa bikin khawatir juga nih. Karena Shotaro dari Rise dikabarkan tetap menghadiri semua jadwal grup meskipun dia lagi mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Kabar ini dikonfirmasi langsung sama pihak agensi yang bilang kalau Shotaro sendiri yang pengen tetap tampil demi ketemu para fans. Tapi tenang aja teman Pro 2, supaya cederanya ini gak makin parah, Shotaro bakal tampil dengan penyesuaian koreografi dan lebih banyak posisi duduk saat di panggung. Agensi juga negasin kalau mereka akan tetap memantau kondisi kesehatan Shotaro secara ketat selama jadwal berlangsung. Wah, bener-bener profesional tingkat maksimal sih kayaknya ini teman Pro 2. Tapi semoga Shotaro bisa cepat pulih ya, jadi bisa kembali dancing bersama dengan member-member lain di atas panggung.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. Pro 2 FM.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat 7 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Santai Siang. Teman Pro 2, kayaknya hype ini benar-benar gak ada selesainya ya untuk bikin gebrakan di industri K-pop. Raksasa hiburan, industri hype, teman Pro 2 atau label hype secara resmi mengumumkan akan membuat label baru lagi, namanya ABD. Dan gak pakai lama, label ini sudah menyiapkan debut girl group baru yang akan luncur di tahun ini. Meskipun detail membernya masih dirahasiakan, kehadiran label ABD ini sepertinya akan membawa warna dan juga konsep musik yang berbeda dari grup-grup hype sebelumnya, teman Pro 2. Dan tentunya ini makin penasaran aja publik ya, karena ini label baru di bawah naungan hype juga dan langsung ngeluarin girl group teman Pro 2 di tahun ini. Kira-kira bakal sekeren apa? Kita tunggu aja nanti informasi terbarunya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Ada nih, mana nih? Mana Den yuk?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
9: Prodo FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Santai Siang, teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu harus siap-siap merinding deh karena ada film horor baru yang bakal main di bioskop kita. Film horor ini berjudul Badut Gendong dan baru banget sukses menggelar acara screening eksklusif di bioskop teman Pro 2. Yang bikin makin pecahnya lagi, sang aktor utama Martino Leo tampil benar-benar totalitas dengan aura mistis yang kuat banget nih buat ngidupin karakter di film ini. Gak cuman serem teman Pro 2, film ini juga dapat banyak pujian karena punya pendekatan visual yang unik dan berbeda dari film horor kebanyakan. Penayangan terbatas ini teman Pro 2 sengaja diadakan buat melihat antusiasme penonton sebelum nantinya film ini bakalan resmi tayang serentak di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Buat kamu yang penasaran seberapa seremnya sosok Badut Gendong ini, pantengin terus ya jadwal rilisnya.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bro2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Bro2 FM.
2: 107 Pro2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro2, ada update besar nih dari salah satu franchise film paling ikonik di Hollywood. Kamu tahu sutradara Matt Shaken kabarnya resmi bakal menggarap film terbaru dari franchise Planet of the Apes. Matt Shaken sendiri udah dikenal lewat karyanya yang gokil di serial WandaVision. Jadi ekspektasi fans ini tinggi banget, teman Pro2. Dan proyek ini nantinya bakal jadi bagian dari ekspansi semesta Planet of the Apes setelah kesuksesan film-film sebelumnya. So buat kamu yang udah gak sabar, mending nontonin dulu deh Planet of the Apes yang sebelumnya teman Pro2, biar kamu bisa catch up lagi filmnya tentang apa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, KBRI Phnom Penh melakukan verifikasi ketat terhadap ribuan WNI yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja. Demikian disampaikan oleh kuasa usaha AD Interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan karena banyaknya WNI mengaku paspor mereka ditahan perusahaan tempat mereka bekerja hingga hilang. Setelah proses verifikasi selesai, KBRI Phnom Penh akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor, di mana dokumen sementara tersebut digunakan untuk mendukung proses pemulangan para WNI ke Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemberian insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik. Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa pemerintah kembali insentif tersebut, teman Pro 2. Pemberian insentif mobil dan motor listrik sudah dibicarakan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Tahap awal insentif akan diberikan untuk masing-masing 100.000 motor dan mobil listrik, di mana motor listrik insentifnya akan sebesar 5 juta rupiah per motornya. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia 2026. Pengamanan dilakukan hingga tingkat daerah untuk menjaga ketertiban kegiatan menonton bersama atau nobar. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko pada konferensi pers di TVRI. Ia menegaskan Polri akan melibatkan Polda dan juga Polres dalam pengamanan di berbagai daerah. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Koca, sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 10 pagi tadi, dan kita ketemu lagi di segmen-segmen Pro 2 FM lainnya. Aku Koca pamit, see you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Bukan.

0: teman-teman Pro2, ini dia Pro2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype, sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat sore teman Pro2. Baik lagi nih bareng Theo yang hadir sore ini nyapa kamu di segmen spesial Pro2 Update yang pastinya ngebahas musisi-musisi yang lagi viral teman Pro2, baik lokal sampai internasional, yang bakal mewarnai ruang dengar kita sementara selama 1 jam ke depan. Dan kali ini teman Pro2 ya, buat kamu yang stay tune, kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang pastinya udah kamu download di App Store ataupun Play Store. Dan jangan lupa teman Pro2 langsung aja tuh searching Pro2 Tarakan ya, langsung bisa kamu dengerin dimanapun kamu berada, mau di luar ruangan, mau dalam ruangan, mau lagi kemanapun teman Pro2 bisa banget. Yang penting HP-nya jangan ditinggal. Dan teman Pro2 ya, kita ke informasi pertama kali ini, di mana kali ini penyanyi Jisoo dari grup K-pop Blackpink sedang menyiapkan album penuh solo yang diharapkan bisa nih menunjukkan sisi baru dari dirinya. Nah, kali ini teman Pro2, hingga saat ini Jisoo tuh baru banget merilis single dari album ini sebagai soloist ya. Album ini yang bertajuk A More Take itu dirilis tahun lalu teman Pro2. Nah, sedikit cerita nih, Jisoo itu merupakan satu-satunya anggota Blackpink yang belum sama sekali merilis album penuh solo. Nih, gacor teman Pro2 ya. Di teman-teman yang lain udah pada rilis album solonya teman Pro2. Nah, dia malah milih belum ya. Dia kayaknya masih fokus sama dunia actingnya teman Pro2. Keren gak sih? Nah, ada Lisa, Jenny, dan Rose juga ya. Dalam beberapa tahun terakhir itu juga udah masuk ke tangga lagu Billboard 200 dengan album masing-masing teman Pro2. Menanggapi ekspektasi untuk mengikuti rekan-rekan satu grup merilis album penuh solo, Jisoo mengatakan nih teman Pro2 bahwa menerima begitu banyak perhatian dan ekspektasi terkadang bisa terasa seperti tekanan. Betul nih, sepertinya Jisoo udah menanggapi dan menyikapi ini secara dewasa ya teman Pro2, secara profesional. Namun sekarang Jisoo juga berusaha untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya dan mengingatkan diri bahwa menjadi diri sendiri itu udah cukup gitu ya. Kita gak perlu ngelihat orang lain, kita gak perlu terpatok lihat orang lain, dan kita gak perlu mengikuti standar-standar orang lain ya teman Pro2. Daripada kita menghabiskan waktu untuk khawatir, justru dia berusaha untuk fokus menjalani setiap hari dengan sepenuhnya teman Pro2. Wah, mantap. Ini boleh banget dicontoh ya teman Pro2 ya. Mungkin banyak yang saat ini kamu suka overthinking, suka banget namanya galau, ngelihat ekspektasi-ekspektasi orang lain ke kamu, dan mungkin ngelihat standar-standar TikTok dalam kehidupan sosial ya teman Pro2, jangan diikutin ya. Kalau bicara tentang Jisoo teman Pro2, gak afdol kalau misalnya kita gak dengerin lagu Jisoo yang Flower teman Pro2, yang pastinya udah viral dan selalu attempt banget didengerin. Ini dia.

0: Temen Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap di Pro 2 Update.
1: Yo, teman Pro 2, masih di Pro 2 Update bareng Theo nih, guys. Yang masih nyapa kamu di sore ini. Yes, teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali teman Pro 2, hari ini tuh enggak tahu kenapa walaupun pagi tadi diawali dengan hujan menghujan di langit ini teman Pro 2. Tapi tetap happy ya karena sore ini lumayan terik dan bersinar teman Pro 2. Jadi, bolehlah kalau kita pengen cari-cari keringat tipis-tipis ya. Dan kali ini aku mau kasih informasi selanjutnya di Pro 2 Update. Kali ini Presiden Sheehan Baum buka peluang BTS kembali ke Meksiko tahun depan, teman Pro 2 ya. Dimana kali ini Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum membuka peluang grup K-pop populer BTS kembali tampil di negaranya pada tahun depan. Dan menurut siaran Billboard pada hari Kamis kemarin, teman Pro 2, Presiden Sheinbaum dalam konferensi pers pagi rutin menunjukkan bahwa video dirinya itu bersama ketujuh anggota BTS di salah satu aula kantor kepresidenan ini, guys. Nah, dalam video tersebut nih, dia dalam bahasa Spanyol mengajukan proposal kepada BTS agar mereka bisa tampil lagi di Meksiko. Wih, luar biasa teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau aku sih, ini kalau presiden sendiri yang minta, perlu gak sih proposal teman Pro 2 ini sebagai bentuk tanda hormat ya dan menghargai teman Pro 2. Luar biasa sekali. Dan para anggota grup BTS serempak menjawab sih. Ya, boleh lah ya teman Pro 2. Presiden Sheinbaum juga menyampaikan kabar tentang peluang BTS kembali tampil di Meksiko setelah ketujuh anggota grup itu mengunjungi Istana Nasional dan menyapa sekitar 50.000 orang yang berkumpul di luar sana, di luar istana dari balkon pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2 ya. Sebagai bagian dari tur dunia ya, Arirang, BTS juga mengunjungi Meksiko untuk menggelar 3 konser di Stadion GNP Sogros di ibu kota negara itu pada tanggal 7 sehingga 7, 9 dan 10 Mei teman Pro 2 ya. 10 Mei nih. Dan promotor Oksika juga melaporkan penjualan lebih dari 136.000 tiket untuk pertunjukan yang seluruh tiketnya tuh sudah terjual teman Pro 2. Wow, keren ya teman Pro 2. Emang BTS nih salah satu grup K-pop yang gak kaleng-kaleng teman Pro 2. Walaupun mungkin awal-awal mereka merintis sangat susah, sangat sulit banget teman Pro 2. Tapi lihat nih endingnya teman Pro 2. Bah, siapa yang gak kenal, siapa yang gak mau, siapa yang gak pengen ngundang mereka ya. Nah, kalau denger-denger nama BTS teman Pro 2, kita tuh harus banget dengerin lagu mereka yang Boy With Love teman Pro 2. Salah satu lagu favorit aku di BTS teman Pro 2. Jadi yuk kita denger bareng. Ini dia Boy With Love.

0: Siaran Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 Update. Masih hadir Theo yang masih nyapa kamu di sore ini, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke informasi terakhir di Info Pro 2 Update hari ini, teman Pro 2. Masih di grup K-pop ya, Aespa, teman Pro 2 ya. Diwartakan berkolaborasi dengan penyanyi rap G-N Dragon dari grup Big Bang dalam penggarapan lagu yang berjudul The WDA ya, World Defense Animal, yang dijadwalkan rilis pada 11 Mei tahun ini ya. The Korea Times pada Jumat yang mengutip keterangan SM Entertainment, agensi yang menaungi grup ini, teman Pro 2 ya, menyebutkan bahwa lagu untuk album mendatang Aespa itu akan menampilkan G-Dragon. SM Entertainment juga menyampaikan bahwa G-Dragon juga ikut menulis berbagai bagian rap dalam lagu Aespa menurut warta Korea Herald, teman Pro 2. Dan lagu baru Aespa yang menampilkan G-Dragon dijadwalkan rilis pada hari Senin nanti ya, pukul 6 teman Pro 2 waktu Korea Selatan ya. Dan meskipun baru pertama kali berkolaborasi dalam penggarapan musik, personel Aespa juga sebelumnya beberapa kali berinteraksi dengan G-Dragon, di mana karena Aespa juga tampil sebagai dalam video musik Too Bad, lagu utama dalam album studio ketiga G-Dragon yang rilis pada Februari tahun kemarin, teman Pro 2. Anggota Aespa juga pernah menyuncul ya dalam acara Virtus MBC Good Day yang dipandu oleh G-Dragon. Pokoknya mereka sering ketemu, teman Pro 2, sehingga untuk chemistry nggak perlu ditanyakan lagi lah ya, teman Pro 2. Nah, kalau bahas tentang Aespa, teman Pro 2, nggak afdol kalau kita dengerin ya lagunya yang satu ini, teman Pro 2. Whispers, ya siapa yang gak tahu ini. Dan ini juga sebagai lagu penutup kita di Pro 2 Update hari ini ya. Dan next, teman Pro 2, kita masih ketemu lagi kok di sore ceria ini. Dan nanti di jam 4 kamu bakal dengerin Ballcase, podcast sepak bola Piala Dunia 2026. Dan pastinya setelah kita dengerin beberapa lagu, dan salah satunya Aespa Westpace. Langsung aja, teman Pro 2, ini dia.

0: Piala Dunia 2026 bersama kami, Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputaran Piala Dunia 2026. Dan kali ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang sudah terkenal di Kalimantan Utara di dunia sepak bola. Yang pertama saya perkenalkan Bung Ridwan Nurdin selaku Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Tarakan. Baik, Bung Ridwan.
1: Ya,
0: sehat tentunya nih Bung Ridwan.
1: Alhamdulillah ya. Sehat Bung. Okay. Bung Adi ya, saya panggil Bung Adi.
0: Boleh, boleh. Yang kedua ada Bung Yudi Chandra. Ini bukan sekedar praktisi olahraga tapi juga mantan pemain nih, tentunya mantan pemain timnas futsal Indonesia. Selamat siang nih Bung Yudi.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Tentunya sehat nih Bung Yudi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Baik, pada edisi pertama kali ini di Bolkes kita akan membahas tentang potensi tim yang lolos di grup A maupun grup B Piala Dunia 2026. Dan kita ketahui memang format Piala Dunia 2026 ini agak berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, yang sebelumnya mempertandingkan ada 32 peserta. Di Piala Dunia 2026 ini ada terdiri dari 48 peserta, sehingga banyak perubahan skema maupun aturan pertandingan yang dilakukan oleh FIFA tentunya. Dan langsung saja kita akan bahas bersama terkait tema kita pada pagi, maksud kami tema kita pada kali ini, yaitu potensi tim yang lolos dari grup A maupun dari grup B. Namun kita bahas satu-satu nih tentunya nih ya, Bung Yudi dan Bung Ridwan. Kita bahas dari grup A dulu. Kita ketahui bahwa peserta di grup A ini kan ada Meksiko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan Ceko nih, Republik Ceko nih, yang merupakan tim yang lolos melalui playoff di zona Eropa tentunya. Empat tim ini memang bukan tim yang apa ya, yang diakui cukup besar dari 10 besar negara-negara yang hari ini. Namun prediksi dari ESPN yang saya kutip ini akan mempertandingkan sebuah tontonan yang akan cukup menarik, karena Meksiko merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Nah, kalau bicara prediksi nih, saya ke Bung Ridwan dulu. Untuk potensi tim nih kira-kira yang akan lolos dari grup A menurut pengamatan dari Bung Ridwan Nurdin sendiri seperti apa?
1: Oke, terima kasih Bung Adi. Ya, kalau kita bicara soal potensi, ya kita lihat negara-negara yang ikut serta dalam Piala Dunia 2026 ini, saya kira semua negara itu sangat berpotensi ya. Ya, karena kita bisa enggak bisa melihat dari dia punya negara besar yang dijagokan dalam Piala Dunia ini. Jadi kita berbicara terkait dengan timing, kesiapan, dan juga momentum saya kira. Nah, mungkin di grup A ini kan ada tuan rumah, tentunya tuan rumah ini bisa diunggulkan dalam perhelatan Piala Dunia ini. Saya kira Meksiko sangat siap 100% untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga tim yang lain juga seperti Afrika Selatan, Korea Selatan juga tidak perlu apa, tidak bisa diremehkan, karena Korea Selatan ini juga bisa dengan kecepatannya dia, dengan gaya mainnya yang cukup laju, saya kira itu juga bisa jadi apa namanya senjata untuk bisa untuk lolos ke grup A. Nah, kalau untuk prediksi ya mungkin semuanya di grup A ini sangat berpeluang ya. Begitu, mungkin kira-kira itu Bung Adi. Ya,
0: artinya hampir semua kekuatan merata di grup A gitu.
1: Ya, betul.
0: Tidak ada yang diunggulkan, misalnya Meksiko sebagai tuan rumah maupun juga Korea Selatan yang kita ketahui negara yang 4 kali berturut-turut ini lolos 16 besar gitu istilahnya dalam perhelatan Piala Dunia. Saya ke Bang Yudi. Kalau Bang Yudi pengamatannya gimana? Melihat 4 negara yang ada di grup A ini seperti apa pandangannya?
2: Sepertinya ini menarik sekali kita bahas kalau kita ngobrol masalah Piala Dunia, apalagi ini momennya sudah dekat. Kalau misalnya kita lihat di grup A itu tadi ada Meksiko tuan rumah, kemudian Afrika Selatan ya. Afrika Selatan, Korea Selatan dengan Republik Ceko. Kalau misalnya kita lihat histori dari perhelatan di beberapa gelaran Piala Dunia, kita tidak bisa mengesampingkan Meksiko di sini. sebagai salah satu favorit untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Ya, karena ya itu kita tidak bisa juga apalagi faktor tuan rumah, ya faktor otomatis pasti didukung oleh supporter. Kemudian karena mungkin sudah terbiasa bermain di daerahnya sendiri, ya di kandang lah ceritanya. Kemudian pemainnya saya lihat ada beberapa yang cukup berpengalaman, ya. Rata-rata memang masih bermain di Liga Brazil, kemudian di liganya sendiri Liga Meksiko, dan ada beberapa juga yang bermain di Liga Spanyol di Atletico Bilbao. Tapi ya di sini kita juga berhitung dengan hadirnya Republik Ceko. Nah, ya. Kalau kita lihat ke belakang, Ceko ini sejarahnya hampir di setiap gelaran Piala Dunia dia selalu lolos di zona ini, grup. Ya, selalu lolos di fase 16 besar. Ya, kita kalau lihat memang sejarahnya punya histori yang besar kalau Republik Ceko. Sama juga dengan Korea Selatan. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya setuju tadi dengan Dinda Ridwat bahwasanya di grup A ini sangat seru, ya. Karena di situ ada Meksiko, kemudian ada Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan kita enggak bisa juga remehkan. Ya, dengan kekuatan alam, bakat alamnya dari pemain-pemainnya yang kita kenal, ya, bertebaran di beberapa liga, Liga Eropa, di Prancis, Italia, Inggris. Semuanya fisiknya juga. Nah, kalau pemain Afrika terkenal seperti itu. Afrika Selatan, Korea Selatan, kemudian Ceko. Tapi ya itu kalau misalnya mau diprediksi, saya pilih Ceko.
3: Tapi mengunggulkan Ceko. Ya,
2: Ceko bisa lolos di
3: dari grup A.
2: Grup A.
3: Kira-kira sebagai juara
0: didampingi oleh tuan rumah, didampingi tuan rumah Meksiko,
2: begitu. Ya, betul.
3: Oke.
2: Meksiko.
3: Kalau melihat potensi satu negara Asia ada di grup A, Korea Selatan gitu. Apakah peluangnya kecil nih menurut Bung Yudi sehingga bisa lebih menjagokan Republik Ceko maupun juga Meksiko?
2: Kalau peluang, Bang, itu semua negara pasti berpeluang. Akan tetapi kan kita lihat dari segi statistik juga, ya, statistik. Kalau Korea Selatan ya, saya juga ada keyakinan bahwasanya bisa lolos. Kan nanti formatnya ini beda dengan gelaran sebelumnya, ya kan. Sebelumnya cuma 32 negara, sekarang jadi 48. Dan itu tiap fase, tiap grup lolos juara grup dan runner up. Kemudian nanti ada namanya peringkat tiga terbaik. Yeah. Ada 8 negara yang nanti akan masuk ke peringkat tiga terbaik yang akan melengkapi 32 tim. Dan saya yakin di situ Korsel bisa lolos juga.
3: Iya, betul. Oke. Kalau menurut Bung Ridwan ini, apakah memang peluang Korea Selatan sendiri hanya bisa menjadi pelengkap di grup A atau bagaimana?
1: Menurut saya beda dari Bung Yudi, ya, atau enggak saya panggil coach Yudi. Coach
3: Yudi senior.
1: Ya, senior. Coach ini coach sepanjang masa ya di Kota Tarang. Jadi beliau juga salah satu tokoh olahraga sepak bola futsal sepanjang masa lah menurut saya, karena saya juga pernah dididik oleh beliau. Kalau menurut saya Korea Selatan ini jagoan saya sih. Di grup A. Karena kalau prediksi saya di grup A ini yang bakal maju juara grup A itu Meksiko, runner up-nya itu Korea Selatan. Ya, karena Korea Selatan ini kan masih ada pemain seperti Son ini yang sangat sangat tajam di lini.
3: Ya, di Tottenham ya.
1: Sangat. Udah pindah, Bang? Pindah ke kalau enggak salah ke LA Galaxy ya, enggak salah. Amerika LA kan?
3: Oke. Okay.
1: Iya. Jadi saya lebih mengunggulkan Korea Selatan untuk lolos di grup A bersama dengan Meksiko sebagai tuan rumah. Kenapa saya katakan Meksiko ini lebih unggul dan untuk juara full? Saya kira dengan kesiapan negara ini sebagai tuan rumah, dengan latihan yang cukup, apalagi didukung dengan itu tadi, tuan rumah, pasti dia punya semangat, energi dari supporter-supporternya itu tuh. Bagaimana masa kalah di tuan rumah sendiri? Mungkin kayak kira-kira begitu. Yeah. Nah, kemudian yang untuk runner up Korea Selatan, saya kira dari perhelatan sebelumnya, ini juga sangat berbahaya sekali untuk Korea Selatan. Dan bahkan kalau tahun kalau tidak salah, Piala Dunia yang kemarin masuk di 4 besar kalau nggak salah. Mungkin kira-kira begitu Bung Adi.
3: Artinya Korea Selatan juga lebih mumpuni ya menurut Bung Ridwan ya. Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah hanya sekedar jadi bulan-bulanan di grup A, hiburan, atau juga bisa jadi kuda hitam ini di grup A?
1: Ya, seperti yang dikatakan Coach Yudi tadi, bahwa setiap negara itu sangat berpotensi. Kita nggak bisa memastikan ya, sama bisa memprediksi. Katakanlah Afrika Selatan ini yang didukung, tadi beliau bilang, alam, apa bakat alam, didukung dengan fisik yang sangat kuat. Saya kira kalau tim Meksiko maupun Ceko dan Korea Selatan meremehkan Afrika Selatan, bisa jadi kebalik tuh Bang. Jadi memang sangat berbahaya juga Afrika Selatan ini.
3: Oke, okay. Baik, saya kembali ke Coach Yudi nih. Saya berubah nih manggilnya nih, nggak Bung Yudi lagi, tapi ke Coach Yudi karena memang udah senior ini. Ya, Coach, kalau melihat Republik Ceko ini kan menarik ini, karena beberapa kali Piala Dunia kan sempat absen gitu istilahnya. Tapi setiap dia masuk di dalam Piala Dunia selalu lolos dari fase grup gitu yang dibicarakan tadi. Tapi kalau melihat statistik Republik Ceko kali ini, apakah memang betul-betul lagi on fire dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana ini kalau lihat hari ini kondisinya?
2: Ya, itu dia yang kan kalau misalnya kita berbicara masalah sepak bola pasti tidak lepas dari namanya statistik. Ya, statistik. Apakah itu pada saat di penyisihan ataupun dari statistik pemainnya sendiri. Nah, memang di beberapa gelaran itu absen karena ya mau mungkin kurang lebih dengan timnas Italia. Ya. Timnas Italia kan regenerasinya itu sebenarnya bagus. Di usia 20 mereka bisa juara Piala Dunia U20, tapi pada saat naik ke level senior itu seakan-akan tidak memiliki kayak enggak dipercaya sama pelatihnya bahwa saya ini mampu juga. Di Ceko juga terjadi seperti itu. Jadi regenerasinya lambat sehingga seperti itu membuat mungkin di beberapa edisi absen. Nah, tapi kalau untuk saat ini, kalau misalnya kita lihat dan rata-rata memang pemainnya kayaknya senior-senior ini berpengalaman.
3: Iya.
2: Ya makanya kalau yang di beberapa artikel yang kami baca ya seperti itu, kayaknya Ceko yang memang diandalkan untuk diunggulkan untuk bisa
3: lolos dari
2: mendampingi
3: Meksiko
2: untuk lolos di fase grup.
3: Oke. Artinya kalau ditimbang lebih berpengalaman Ceko daripada Korea Selatan gitu, Coach.
2: Betul. Kalau namanya event-event seperti ini pengalaman tidak bisa kita kesampingkan. Pasti akan berpengaruh.
3: Oke. Ya. Berarti lebih kepada pengalaman. Gimana Bung Ridwan?
1: Kalau saya lebih kepada karena sama-sama dari Asia kan.
3: Iya.
1: Kalau Indonesia nggak lolos ya udahlah, ada asal proyek.
3: Ya dukung Korsel ya. Tapi Korea Selatan nggak bisa dipandang remeh ini karena 4 kali berturut-turut membuktikan diri ke 16 besar gitu. Tapi kalau menurut Coach sendiri, Afrika Selatan ini yang memang awal terseok-seok di kualifikasi tapi akhirnya lolos gitu membuktikan. Meski juga sempat kena sanksi nih, saya baca di ESPN bahwa memasukkan pemain yang melanggar aturan gitu. Nah, ini gimana nih pandangan Coach Yudi terhadap Afrika Selatan posisinya hari ini?
2: Seperti tadi yang di awal kita bahas, bahwasanya di grup A ini akan berpotensi 3 tim untuk bisa lanjut ke fase berikutnya. Ya, karena itu dia tadi yang kita lihat. Ya, kalau kita lihat di peta kekuatan sepak bola dunia, baik itu di Eropa, ya kita di Eropa lah kiblatnya, ya hampir tersebar semua pemain-pemain dari Afrika, ya terutama di Afrika Selatan, nah, itu banyak dan pasti akan berpengaruh di timnasnya mereka. Jadi beberapa coach di Afrika, khususnya di Afrika Selatan, pasti melihat dari beberapa tim, dari beberapa klub, melihat salah satu pemain-pemain yang berpotensi, dia melihat dari dia berprestasi tidak di klubnya. Ketika dia berprestasi di klubnya, otomatis itu akan menjadi semacam suntikan moral untuk nanti bermain di timnas. Nah, kenapa saya prediksikan bisa di 3 negara untuk bisa lolos di grup A, karena itunya.
3: Oke. Saya mengulik karena ini tuan rumah Amerika Utara. Biasa kalau Amerika menjadi tuan rumah, ini memang tuan rumah punya daya dorong yang cukup besar gitu. Nah, kayak kembali ke Meksiko tadi. Meksiko ini kan kita tahu budayanya, tradisinya ini hampir mirip kayak Brazil gitu ya. Bahwa sepak bola ini bukan sekedar olahraga tapi jadi budaya bagi mereka, sehingga apakah regenerasi Meksiko hari ini memang cukup ideal untuk menatap Piala Dunia 2026 ini, coach?
2: Kalau misalnya kita berbicara masalah kesiapan untuk menatap apa, untuk ikut serta, ya pasti mereka siap dengan segala konsekuensi dari dari beberapa yang meragukan ya. Kan kalau kita lihat Meksiko sekarang enggak sama dengan Meksiko yang dulu tuh. Kalau yang dulu ada Luis Hernandez, luar biasa, mulai dari kiper apa yang apa nih, kipernya yang sering atraksi-atraksi ini, lupa ya, saya namanya, Luis Hernandez atau siapa, Jorge Campos. Ya. Nah, itu kalau kita lihat regenerasinya memang di beberapa negara seperti terputus. Nah, sama juga dengan Meksiko, akan tetapi ya itu yang kita bilang budaya di sana, itu sepak bola seperti budaya. Kalau di Brasil kan biasanya orang bilang sepak bolanya mereka itu Tuhan. Tuhannya mereka di Brasil sepak bola. Kalau ya, kurang lebih dengan di Meksiko. Pasti ada namanya seperti itu, mengakar, sudah mengakar kuat budaya mereka di sepak bola, dan pasti akan berpengaruh dengan performa mereka nanti, apalagi bertindak sebagai tuan rumah. Jadi pasti akan berpengaruh besar.
3: Artinya masing-masing negara pasti memiliki persiapan yang lebih baik ini ya, apalagi
2: betul,
3: tuan rumah.
2: Betul bang, ya.
3: Kalau dari Bung Ridwan sendiri melihat Meksiko ini, pandangannya kekuatan tim ini hanya sekedar tuan rumah yang sehingga menjadi daya gedor dia berjuang di Piala Dunia lebih tinggi, atau memang karena regenerasi pemainnya sudah cukup baik ini kali ini?
1: Ya, kalau menurut saya yang apa yang disampaikan oleh Coach Yudi itu kurang lebih lah, karena berbicara statistik pemain juga kan. Ya, saya kira Meksiko ini dengan pengalaman yang sangat panjang dalam perhelatan Piala Dunia ini, justru mereka punya kesiapan yang lebih matang menurut saya. Ya, apalagi dengan didukung tuan rumah tadi itu. Nah, regenerasi ini juga ya, walaupun ya pemainnya itu tidak seterkenal dulu ya, Bang. Ya, tidak seterkenal dulu, tapi saya kira dengan ritme Piala Dunia ini di pertandingan nanti itu sudah tidak kelihatan, Bang. Bahkan di piala-piala dunia sebelumnya banyak pemain-pemain yang kita tidak kenal, setelah Piala Dunia dia langsung masuk klub besar.
2: Harganya langsung melambung.
1: Ya, harganya langsung melambung. Iya. Makanya ini yang dinanti-nantikan oleh klub-klub besar itu di perhelatan ini, Piala Dunia ini nanti. Ya, kayak dulu kalau enggak salah James Rodriguez ya di Kolombia.
2: James Rodriguez.
1: Ya, Rodriguez ya, sangat gemilang di Piala Dunia 2000 berapa kalau enggak salah itu, langsung direkrut Real Madrid tuh, Bang.
2: Real Madrid. Nah, ya.
1: Saya kira bakal banyak nanti nama-nama yang mungkin kurang
2: familiar lah ya.
1: Nanti bakal direkrut oleh klub-klub besar di Eropa. Kayak seperti mungkin kira-kira begitu.
3: Artinya jadi ajang juga ya, ini ya, menunjukkan kualitas pemain.
1: Betul.
3: Dan rata-rata masih menyimpan juga ini.
1: Iya, kartu-kartunya masing-masing kan ya.
3: Ada kartunya masing-masing. Apalagi pendengar, bahwa aturan Piala Dunia 2026 ini banyak yang berubah gitu. Salah satunya yang baru diputuskan 2 hari lalu, bahwa pemain yang menutup mulut saja karena akibat cekcok itu dianggap sebuah rasisme. Sehingga bagi mereka yang menutup mulut dengan sengaja ketika mengalami apa ya, keributan di lapangan, akan dikenakan pelanggaran kartu merah. Artinya FIFA akan menerapkan beberapa sanksi tegas dalam pertandingan gitu, supaya pertandingan di Piala Dunia 2026 ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Termasuk jika ada provokasi dari para ofisial yang ingin menarik mundur timnya gitu untuk tidak bermain, karena sudah terjadi nih ya di kualifikasi yang akhirnya ada tim yang tidak bermain gitu karena menarik. Ini akan ada sanksi tegas dari FIFA, baik tidak hanya penurunan peringkat tapi juga sanksi tegas lainnya gitu, dianggap salah, dianggap kalah, ataupun hal-hal lainnya nanti yang akan diputuskan oleh FIFA ketika terjadi insiden-insiden. Nah, Piala Dunia 2026 ini juga cukup menarik untuk dibahas, karena
0: press money yang disiapkan oleh FIFA ini juga cukup tinggi nih coach, maupun Bung Ridwan, lebih tinggi dibandingkan Piala Dunia sebelumnya gitu, sehingga juga menjadi apa ya, daya tarik tersendiri bagi negara-negara lah. Hampir menang saja hampir mau 1 triliun didapatkan oleh sebuah negara pemenang gitu, sehingga menjadi apa ya, anggaran ini menjadi angin segar untuk perbaikan sepak bola di negara masing-masing, sehingga ya Piala Dunia ini akan ditatap oleh semua negara dengan keseriusan yang cukup tinggi. Nah, terakhir ini sebelum kita menyudahi pembahasan di grup A, tetap bertahan bahwa prediksi grup A Korea Selatan dan Meksiko, Bung Ridwan, atau mulai bergeser ini setelah mendengar apa yang disampaikan Coach Yudi bahwa Ceko juga punya peluang cukup tinggi?
1: Ya, kalau saya kira saya tetap dengan tetap pilihan saya, prediksi saya itu Korea Meksiko sebagai juara grup. Korea Selatan runner up untuk di grup A. Saya sudah kunci untuk itu. Oh, sudah kunci.
0: Coach Yudi gimana? Coach Yudi sudah kunci juga grup A bahwa yang berpeluang besar, kita bicara peluang ya kan, semua bisa saja terjadi, peluang besar lebih ke Meksiko dan Republik Ceko atau sebaliknya?

0: salah
1: tiga
0: satu
1: besar ya,
0: ya dari tiga grup terbaik.
1: Oke. Kenapa ini kok yakin sekali Ceko menjadi juara grup malahan dibandingkan Meksiko sebagai tuan rumah ini?
0: Saya ingat Pavel Nedved, Bang.
1: Oke. Okay. Ya. Ini legendanya Ceko memang, Pavel Nedved. Kenapa? Apakah punya generasi yang baik juga seperti Pavel Nedved?
0: Iya, betul. Jadi yang kita lihat di sekarang di Ceko ini kayak sudah seperti Ceko yang dulu. Di beberapa match yang saya nonton di Ceko, menghibur sekali dia punya permainan. Nah, apakah entah beberapa pemainnya bermain di level-level klub besar atau apa ya, itu pasti akan berpengaruh, pasti. Ya, yang kayak tadi saya bilang kan bahwasanya kalau misalnya pemainnya statistik di klubnya bagus, pasti terbawa ke timnas. Nah, itu yang terjadi di Ceko sekarang yang kami lihat.
1: Oke, okay. Baik Coach Yudi dan Bung Ridwan, kita break sejenak. Nanti akan kita bahas di session berikutnya soal prediksi tim yang potensi lolos dari zona grup B. Oke, baik pendengar Bolkes maupun pemirsa Bolkes RRI Tarakan, kami break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.

Aku baru aja di rumah gue.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Baik, kembali ke, bersama kami dalam program Bolcast, podcast seputar Piala Dunia 2026. Dan masih dengan narasumber yang sama, ada Bung Ridwan dan juga Coach Yudi. Tentu tadi kita sudah membahas bagaimana tim-tim yang berpotensi lolos dari grup A Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan bahas tim-tim yang akan berpotensi lolos dari grup B. Dan kita ketahui pada Piala Dunia 2026, grup B ini dihuni oleh Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Ini cukup menarik juga karena ada satu tim tuan rumah. Karena Piala Dunia 2026 ada tiga tuan rumah. Yang pertama ada Amerika, Kanada, maupun juga Meksiko. Dan Kanada berada di grup B bersama Bosnia, Qatar, dan Swiss. Saya ke Coach Yudi dulu. Ya, Coach Yudi, kalau kita melihat komposisi yang ada di grup B ini, ada Kanada sebagai tuan rumah, Bosnia Herzegovina yang membuat kejutan pada babak playoff, dan juga ada Qatar maupun Swiss. Ini pandangan Bung Yudi sendiri, apakah ini menjadi partai yang cukup sengit di grup B? Karena hampir banyak juga yang memprediksi ini kekuatannya rata-rata air ini dianggap, meski ada juga beberapa pengamat yang lebih mencondongkan Kanada untuk menjadi juara grup B. Silakan ini Bung Yudi.
1: Oke, baik. Di grup B tadi ada apa ya? Kanada tuan Kanada, rumah. Bosnia. Kemudian Bosnia yang mengalahkan Italia di
0: kualifikasi.
1: Terus Qatar, perwakilan dari Asia, kemudian
0: ada Swiss.
1: Swiss. Nah, kalau misalnya memprediksi negara mana yang kira-kira berpotensi untuk bisa besar peluang untuk lolos, ya kembali lagi ini Piala Dunia. Piala Dunia itu semua negara pasti mempersiapkan masing-masing timnya dengan baik, ya, baik dari segi taktikal, dari segi pemain, staff coachingnya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi kembali lagi tim mana yang paling siap untuk bisa berkompetisi? Ya, kalau misalnya disodorkan tim mana ini yang kira-kira bisa lolos? Ah, ya. Kalau saya pribadi saya pegang Swiss.
0: Swiss.
1: Ya, Swiss sebagai juara grup. Kemudian di runner up-nya Bosnia.
0: Bosnia. Bosnia.
1: Iya.
0: Yang membuat kejutan ini ya,
1: mengalahkan ya,
0: Italia di kualifikasi.
1: Itu mengalahkan tim andalan saya itu.
0: Kenapa? Kalau kita lihat Swiss, memang secara peringkat FIFA di grup B ini Swiss paling tertinggi sepertinya, peringkat ke-17 gitu. Apakah juga dibarengi dengan permainan yang cukup ideal atau konsisten selama ini?
1: Nah, salah satunya itu, Bang. Di samping dari kita lihat dari segi peringkat di FIFA, dilihat dari komposisi pemain juga paling mumpuni di antara tiga kontestan lain ini. Ya, ada beberapa pemainnya yang bermain di klub-klub level Eropa, ya, ada yang bermain di Inter Milan, di Sassuolo, di Manchester City,
0: ya, Sunderland,
1: ya. Gitu. Ya, dan itu pasti berpengaruh. Yang kembali lagi kita ya, level di klub pasti akan berpengaruh di level timnas. Apa yang mereka prestasi mereka di klub pasti berpengaruh di timnas. Belum lagi pemain senior Sakiri.
0: Ya, Sakiri.
1: Yang dijuluki Lionel Messi-nya Swiss.
0: Swiss.
1: Nah, itu bisa menjadi kartu joker lah, ya, kartu trufnya untuk super sub-nya di Swiss.
0: Pemain senior itu ya.
1: Pemain senior.
0: Ya, kalau kita lihat saya ingat waktu semifinal Euro 2024 ini Swiss kalah adu penalti dengan Inggris, ya. Padahal di babak penyisian enggak di apa ya, diprediksi bisa lolos sampai semifinal juga akhirnya meski kalah adu penalti. Apa Swiss punya kans untuk membuat kejutan kembali bisa sampai babak semifinal seperti Euro 2024 gitu? Menurut Coach Yudi gimana?
1: Kalau untuk sampai di semifinal berat. Ya. Tapi kalau untuk lolos di fase grup bisa.
0: Bisa.
1: Tapi ketika sudah dihadapkan ke fase knockout di 32 besar, itu pasti rata-rata sudah persaingannya semakin ketat di beberapa negara. Ya, kita tidak bisa pungkiri lah bahwasanya klub-klub yang punya tradisi bagus di Piala Dunia itu seperti Brazil, Prancis, ya. Inggris. Ya, Portugal. Ya. Pasti punya kans yang lebih besar. Tapi di setiap gelaran Piala Dunia muncul selalu tim biasa kita istilahkan kuda hitam.
0: Iya.
1: Ini yang kita bisa prediksi apakah Swiss bisa menjadi kuda hitam di edisi Piala Dunia 2026 ini atau tidak?
0: Iya. Saya menarik ini kalau melihat Bosnia Herzegovina ini yang membuat kejutan di kualifikasi mengalahkan Italia. Ini prediksi Coach Yudi sendirilah. Ini babak utama lah, bukan lagi kualifikasi ini ya. Bosnia pecahan ini ya, Herzegovina ini. Menurut Bung Yudi sendiri lah, memang line up atau generasi sepak bolanya lagi baik atau bagaimana? Atau sekedar karena keberuntungan ini mengalahkan Italia atau bagaimana?
1: Sebelumnya saya juga sedih ya, kenapa Italia bisa enggak lolos ini, padahal itu salah satu tim andalan juga. Tapi kalau kita nonton di pertandingannya ya, memang dia layak untuk menang meskipun dari adu penalti ya kemarin. Iya,
0: adu penalti.
1: Itu pun adu penalti hampir tiga penendang Italia itu di tepi semua. Mm-hmm. Sama kipernya ini.
0: Biasa Italia yang hebat ya, adu penalti. Sport,
1: padahal kalau dilihat kiper dari Italia siapa yang tidak kenal?
0: Ya
1: Donnarumma, siapa yang tidak kenal? Ya. Tapi ya. Ya ini sepak bola, bukan matematika. Kita cuma bisa memprediksi dan tidak bisa dipastikan. Ya, contoh lah itu Italia. Di atas kertas segala-galanya Italia bisa menang lawan Bosnia. Tapi faktanya di lapangan seperti yang kita lihat sendiri justru kalah 4-1 meskipun lewat adu penalti. Ada lagi strikernya Edin Dzeko.
0: Ya.
1: Bosnia itu bahaya.
0: Apa kira-kira Bosnia jadi kuda hitam di grup B atau bagaimana?
1: Kalau masalah kuda hitam, saya kurang sepakat.
0: Kurang sepakat ya.
1: Oke. Bosnia bisa lolos apa dia sebagai juara grup apa runner up? Sama pulaunya dengan Swiss. Ya, tapi ya tidak mengesampingkan peserta lain seperti Qatar dengan
0: Kanada,
1: apalagi Kanada kan tuan rumah.
0: Jadi apa, memang Kanada sebagai tuan rumah kurang kansnya di grup B ini menurut Coach Yudi?
1: Kalau kurang tidak juga, karena beberapa pemainnya itu bermain di level-level Eropa juga.
0: Iya.
1: Di beberapa
0: tim
1: Eropa
0: juga ya. Davis itu.
1: Betul. Jadi kalau misalnya kita disodorkan untuk memprediksi, semuanya berpeluang, tapi yang lebih berpeluang itu Swiss dan Bosnia. Ya,
0: oke. Baik, saya ke Bung Ridwan nih. Ini cukup menarik ini. Kalau Coach Yudi mengunggulkan Swiss dan Bosnia untuk lolos dari fase grup B, kira-kira pengamatan dari Bung Ridwan sendiri untuk komposisi negara yang ada di grup B seperti apa sih?
2: Ya, baik Bung Adi. Kalau saya melihat secara pengamatan di grup B ini sebenarnya tidak terlalu tim yang lebih dominan diunggulkan ya, karena masing-masing punya saya serasa jagoan gitu.
0: Rata-rata air juga gitu.
2: Karena kita bilang tadi Swiss dengan pengalamannya yang di Eropa cukup matang ya kan, kemudian juga Kanada lagi-lagi kita mengunggulkan tuan rumah ya kan. Terus kemudian juga Qatar ini yang pernah juara Asia tahun 2023 ini juga dia bisa diremehkan. Ya cuman memang beberapa tahun terakhir dia agak menurun mainnya.
0: Ya, kan.
2: Lagi-lagi Bosnia ini juga banyak yang mengatakan dark horse atau kuda hitam lah ya. Jadi, saya bilang juga tidak bisa diremehkan. Ya, jadi kalau saya melihat secara unggul di fase grup B ini itu lebih kepada Kanada dan Qatar.
0: Iya.
2: Lagi-lagi
0: agak berbeda ini dengan Coach Yudi ini. Qatar dan Kanada. Oke. Kenapa? Melihat dua tim ini cukup gimana perbandingannya dibandingkan dengan Swiss dan Bosnia gitu?
2: Ya kalau Bosnia ini saya juga tidak terlalu mengikutin ya. Dia punya perkembangan, tapi tahu aja gitu. Karena dia tadi bilang Coach Yudi ada Edin Dzeko. Ya, tapi dia bisa diremehkan. Ya, kalau bicara Swiss dengan pengalaman yang di Eropa. Yang matang, tapi ya walaupun selalu jadi perempat final ya, selalu favorit lah di perempat final apa perempat empat besar gitu. Cuman saya dengan mungkin skuad yang sekarang saya kurang yakin.
0: Kurang yakin.
2: Ya, ya. Kurang yakin. Makanya saya lebih milih Kanada karena itu tadi lagi-lagi tuan rumah ini menjadi power,
0: power,
2: ya. Power dari negara itu, ya kan? Ya. Dengan dukungan supporter, dengan kalau nggak salah Kanada ini juga ada pemain liga kalau nggak salah.
0: Iya, di Bayern München ya, ada juga. Iya,
2: ya. Kayak Alfonso ya.
0: Alfonso Davies.
2: Alfonso Davies ya. Ini kabarnya kalau nggak salah cedera kalau nggak salah.
0: Iya, lagi tapi, pemulihan.
2: Pemulihan ya. Hmm. Tapi itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi kunci dari negara Kanada itu untuk mendobrak pertahanan negara-negara lain.
0: Iya.
2: Ya, kemudian untuk Qatar, kalau Qatar saya melihat juga karena perwakilan Asia ya, Bang ya.
0: Iya.
2: Lagi-lagi itu tadi
0: faktor, faktor ini, faktor geografis ini.
2: Jadi memang pokoknya kalau Indonesia nggak lolos ya udah perwakilan Asia,
0: Asia.
2: Ya, Asia deh ya itu karena apapun itu. Cuman kalau bicara jagoan sih di grup yang lain.
0: Oke okay, oke. Okay,
2: mungkin okay, itu okay. Ya Bung Adi.
0: Ya, tapi saya cukup menarik nih Qatar hari ini dilatih oleh pelatih dari West Ham Liga Primer. Yaitu Julen Lopetegui. Apakah memang punya basic yang apa ya istilahnya bisa buat gebrakan orang-orang Asia ini berkompetisi di dunia atau bagaimana nih kalau pandangan dari Bung Ridwan dengan dilatih oleh pelatih yang sudah apa ya berkecimpung di Liga Primer gitu Inggris.
2: Ya beberapa negara juga kan selalu merekrut pelatih dari Eropa ya. Yang punya pengalaman dengan tensi Eropa lah kan untuk bagaimana melatih di negara itu bisa-bisa bersaing. Saya kira dari perwakilan Asia Qatar ini juga saya yakin dengan dibawa pelatih dari siapa tadi itu?
0: Julen
2: Lopetegui. Ini bisa bersaing.
0: Bersaing
2: ya. Dan bisa merebut runner up lah di grup B.
0: Di grup B. Oke.
2: Juara grupnya
0: Kanada
2: dong. Wah. Lagi tuan rumah.
0: Karena beda ini. Kalau tuan rumah Amerika, ya kita ketahui sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi budaya dan tradisi bagi warga di benua Amerika. Sehingga dipastikan dukungan terhadap tuan rumah ini cukup tinggi ya. Gitu. Pasti partisipasi masyarakat untuk mendukung tim dari Amerika ini cukup tinggi. Gimana nih Bung Yudi, Kanada kita bicara secara peringkat, dia peringkat 27 FIFA, tuan rumah, punya juga pemain yang di Eropa gitu. Seperti yang Bung Ridwan bahwa ya bisa saja juara grup B gitu. Kira-kira kalau Bung Yudi lihat ada batu sandungan apa yang bisa membuat mengalahkan Kanada gitu di grup B ini kira-kira?
1: Kalau kita berbicara faktor tuan rumah pasti ada, non teknis ya, mau di level antar RT sampai ke Piala Dunia itu yang namanya non teknis pasti pasti ada ya. Dan saya sangat sepakat dengan Dinda Ridwan bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh. Yang tadinya kita mainnya biasa-biasa saja tapi karena ada dukungan dari supporter itu akan berbeda ya, berbeda apa situasinya ya. Dan bisa jadi juga, bisa jadi bahwasanya itu Kanada akan menjadi batu sandungan daripada Swiss dan Bosnia. Ya. Nah, ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh, ya berpengaruh. Baik dari segi motivasi, spirit, ya dukungan dari supporter, dari pemerintahan setempatnya, pasti akan mengerahkan segalanya untuk bagaimana caranya Kanada ini bisa lolos? Ya mumpung tuan rumah kan?
0: Ya.
1: Mumpung tuan rumah, kapan lagi? Ya, jadi pasti akan apa? Ada pengaruhnya, besar sekali pengaruhnya untuk.
0: Tapi ini. Secara statistik memantau nggak perkembangan Kanada dalam pertandingan persahabatan maupun pertandingan resmi? Apakah mengalami peningkatan signifikan atau masih sama atau bagaimana nih pandangannya coach?
1: Kalau untuk mengikuti statistiknya ini ya biasa kita ini penikmat bola ya, kadang tim-tim besar aja yang kita ikutin ya. Jadi tapi indikatornya ketika suatu negara lolos ke Piala Dunia, kira-kira apa? Bagus apa tidak?
0: Iya.
1: Ya bagus.
0: Tapi kan ini faktor tuan rumah. Kanada. Gimana? Ayo.
1: Ini cukup kan menarik.
0: Iya, betul. Jadi ketika ditunjuk menjadi tuan rumah, pasti juga FIFA melihat dari beberapa faktor juga kan.
1: Ya.
0: Ah, ini layak nih jadi tuan rumah nih. Hmm. Bisa nih ikut bersaing nih ya, seperti ya. Itu mungkin.
1: Karena Kanada nih peringkat 27 FIFA.
0: Iya.
1: Nah, artinya kalau negara ini kan ratusan gitu.
0: Ya.
1: Nomor masih 27 nih luar biasa.
0: Sudah luar biasa. Berarti dia masuk 50 besar.
1: Iya.
0: Ya kan? Dibandingkan Indonesia yang masih ratusan gitu kan secara peringkat gitu. Oke. Kalau Bung Ridwan lihat sendiri Kanada apa karena faktor tuan rumah atau karena ada faktor X lain yang bisa membuat dia sangat berpeluang menjadi juara grup B gitu.
2: Saya kira faktor lain tuh ya doa ya.
0: Doa tuan rumah ya, gitu.
2: Lagi-lagi masih di itu tadi tuh karena dia punya dukungan yang sangat lengkap saya pikir. Itu tadi dengan pengalamannya juga yang tadi di ranking 27 itu gengsinya ya. Untuk tetap lolos tuh tetap kuat. Nah, jadi memang di grup B ini juga selisih gol itu bisa jadi penentu, Bang.
0: Selisih gol
2: itu bisa jadi penentu.
0: Ya.
2: Jadi ini sangat sangat menarik ya di grup B ini, sangat karena mungkin di sini habis-habisan gitu untuk bagaimana untuk dapat tiket lolos ke fase berikutnya gitu. Ya saya kira dengan Kanada ini juga ya karena saya prediksi bisa masuk. Ya saya yakin sih itu aja sih, nggak ada faktor lain. Itu tadi faktor lainnya ya mungkin campur tangan Tuhan ya.
0: Karena doa tuan rumah doa banyak
2: rumah ya,
0: setiap
2: ya.
0: Pertandingan.
2: Ya.
0: Tapi kalau lihat Qatar sendiri perjalanannya sebelumnya tuan rumah Piala Dunia sehingga secara ranking juga naik ini gitu. Nah terus babak kualifikasi sempat mengalahkan Uni Emirat Arab juga. Sehingga ya dapat tiket lolos ke Piala Dunia. Apakah ini akan berlanjut secara terus-menerus? Karena ada yang berbahasa bahwa ya keberuntungan saja gitu. Apa melihat Qatar ini sekedar beruntung lolos Piala Dunia 2026 atau karena memang kemampuannya basicnya yang lebih unggul dibandingkan tim Asia lain kala itu?
2: Ya kalau saya lihat juga kayak Piala Dunia sebelumnya kan anggaplah Argentina dalam fase pengisian itu kan di kalah.
0: Ya,
2: di ujung-ujungnya juara.
0: Ya.
2: Saya kira dengan kemampuan tadi apa ya? Qatar ini juga bisa demikian ya. Karena kalau untuk fase grup itu kan kita susah untuk memprediksikan. Jadi karena kita ngebahasnya grup, ya kita hanya bisa sesuai analisa kita gitu kan. Ya nanti kalau Qatar misalkan lolos di fase selanjutnya dan Kanada, saya yakin tuh bisa masuk 8 sampai 4 besar lah.
0: Oh, iya. Gitu. Saya mau coba goyang-goyang Qatar hatinya Bung Ridwan sampai bisa diprediksi lolos di grup B. Kalau Coach Yudi melihat Qatar sendiri hari ini berada di peringkat ke-51 FIFA masih gitu. Terus juga lolosnya di zona Asia juga cukup apa ya, dramatis gitu. Nah, gimana nih Coach Yudi? Apalagi persaingan tingkat dunia sudah.
1: Kalau saya melihat berbeda sih dari Duan. Bahwasanya ya kalau di tingkat Asia bisa jadi Qatar menjadi ya selevel lah dengan Arab Saudi, ya Korea Selatan, tapi masih di bawah Jepang. Karena memang mereka punya PSSI-nya Qatar lah, apa namanya itu ya?
0: Asosiasi
1: sepak bolanya mereka itu memang betul-betul serius membenahi mulai dari jenjang usia muda di pembinaan lah. Ya ini kita sedikit membahas masalah pembinaan ini.
0: Ya.
1: Bahwasanya negara yang di pembinaannya memang serius ya pasti dia bisa berbicara banyak ke depannya. Contoh Qatar. Gak usah lah kita jauh-jauh dulu ke Jepang, Qatar aja dulu. Ya, betul tadi yang dibilang Dinda Ridwan. Bahwasanya kalau di level Asia menurut saya bagus. Tapi kalau misalnya untuk di level dunia belum bisa sampai bersaing untuk lolos ke fase grup. Kalau kita lihat dari di situ ada dihuni tuan rumah ya.
0: Ya, Kanada.
1: Kemudian
0: Swiss.
1: Swiss.
0: Bosnia.
1: Qatar. Nah, itu berat kalau menurut kami pribadi ya.
0: Berarti tetap menurut prediksi Coach Yudi tetap di
1: Swiss dengan Bosnia.
0: Bosnia.
1: Kalaupun nanti di pertandingan awal itu sangat menentukan.
3: Ah ya,
1: ya. Start awalnya menentukan.
3: Poin ini
1: kan di awalnya sudah keok. Ah itu akan mempengaruhi mentalitas daripada para pemain-pemain mereka.
3: Oke, baik. Kalau Bung Ridwan tetap dengan prediksinya di grup B?
2: Saya dari awal tetap.
3: Oke. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, tuntas sudah perbincangan kita pada program Bolkes, podcast olahraga sepak bola Piala Dunia 2026. Terima kasih buat Bung Ridwan dan Coach Yudi yang sudah berkesempatan hadir. Siap. Menjadi narasumber kita pada program Bolkes edisi kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialasis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria, kali ini masih disapa sama Theo ya, yang masih hadir teman kamu sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2. Dan tadi kita udah dengerin basketball, teman Pro 2 ya, Ballcast ya, Ballcast yaitu podcast sepak bola Piala Dunia 2026. Seru banget ya tadi teman Pro 2 ngebahasin tentang Piala Dunia pastinya. Dan Sore Ceria ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih banyak lagi lagu-lagu dan informasi-informasi update yang nemenin kita di segmen Sore Ceria. Dan kalau gitu ada Liodra pengen nyapa kita nih dengan lagunya Malu-Malu Tapi Nyaman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria goy, masih ditemani sama Theo nih di sore ini, teman Pro 2. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah jam 5 aja. Tadi kita udah dengerin podcast teman Pro 2 yang pastinya seru tentang Piala Dunia. Nah, tadi juga udah di hiasi ruang dengar kita sore ini teman Pro 2 dari Liodra, Tiara Nini, dan Siva Magnolia dengan Where it genius glorious teman Pro 2 ya. Kali ini teman Pro 2 aku mau kasih informasi hiburan buat kamu yang mungkin dengerin aku di frekuensi tercinta ini teman Pro 2. Tau gak sih perusahaan hiburan Korea Selatan ya, AB teman Pro 2, ini mengumumkan peluncuran label baru yang bernama ABD yang dikhususkan untuk pembentukan girl group, grup K-pop yang semua anggotanya perempuan. Dan teman Pro 2, ABD ini merupakan singkatan dari A Blood Dream ya, mempresentasikan pencarian pendekatan kreatif yang dicirikan dengan cara berpikir fleksibel dan ringan yang membayangkan di alih-alih C setelah A dan B. Dan ABD didirikan sebagai bagian dari strategi multi-label HB yang memperkuat kalian dan otonomi masing-masing label nih ya teman Pro 2. Dan label tersebut pun akan dipimpin oleh CEO No Ji Woon yang sebelumnya menjabat sebagai Head of Artist Planning di Playdis Entertainment. Dengan organisasi dan tim kreatif yang khususnya berfokus pada pembentukan Grill Group, perusahaan menyampaikan ABD akan memposisikan diri sebagai label special Grill Group dengan kekayaan intelektual dan unit and customer Pro 2. Bah, jadi ABD bersiap untuk menampilkan Grill Group pertamanya pada paruh kedua tahun 2026. Teman Pro 2 ya, buat kamu nih goy yang mungkin memiliki bakat ya jadi K-popers ya, kayak Zain misalnya, kayak siapa ya teman Pro 2 yang namanya itu, yang si cewek ya teman Pro 2, itu tuh keren banget pastinya. Mungkin kamu bisa teman Pro 2 jadi seperti mereka, tapi mereka pastinya memiliki proses yang panjang ya, mulai dari latihan bahasa, latihan vokal, dan latihan dance teman Pro 2. Semua itu penuh effort banget. Jadi buat kamu yang memiliki bakat mungkin di bidang seni itu teman Pro 2, boleh banget teman Pro 2 ya, mulai dari sekarang konsisten belajarnya, siapa tahu itu menjadi salah satu jalan karir kamu nanti di kemudian hari.

0: langsung di aplikasi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria teman Pro 2, masih ditemani sama Theo, penyiar friendly yang masih stay tune nemenin kamu teman Pro 2 di sore ini. Siapa nih teman Pro 2 yang saat ini lagi pantengin terus nih liga-liga teman Pro 2 ya. Kita ke Liga Jerman dulu teman Pro 2 di informasi olahraga, di mana kali ini dihantui cedera back Dortmund, Ikhlas Sule putuskan pensiun. Wah, ada apa nih? Back tengah, big tengah bro Rusia, Dortmund Nicolas Sule memutuskan pensiun pada akhir musim 2005-2006 lantaran kerap dihantui cedera yang dideritanya berulang-ulang ya teman Pro 2. Ia mengatakan kalau saya akan mengakhiri karir saya pada musim panas ini. Dan pesepak bola yang kontraknya di Dortmund berakhir pada 30 Juni nanti tahun ini itu menyebut keputusannya untuk pensiun semakin bulat setelah ia cedera saat skuadnya menghadapi tuan rumah TSG Hoffenheim di Liga Jerman 18 April kemarin teman Pro 2. Dan pertandingan yang dimenangkan oleh Hoffenheim pada 2-1 itu Sule ditarik keluar dari pada menit ke-42 lantaran kesakitan di bagian lutut setelah terpeleset. Menurut dia teman Pro 2, rasa nyeri hebat itu langsung membuatnya trauma ya, karena pernah absen selama sekitar 10 bulan. Wah, ini hampir setahun ya teman Pro 2 ya, 10 bulan pada tahun 2019-2020. Dan karena ligamen ACL lututnya putus dan cedera serupa pun pernah pula didapatkannya pada tahun 2016. Oh, berarti sebelumnya pernah ya teman Pro 2, sebelum tahun 2019. Jadi makanya teman Pro 2, karena ini sering berulang kali, ini membuatnya jadi trauma nih. Ini salah satu hal yang mungkin jadi suatu hal ketakutan oleh pemain sepak bola teman Pro 2 ya, cedera pada kaki, karena kaki lah yang digunakan teman Pro 2. Jadi ketakutannya itu bertambah hebat mengingat tidak sampai 8 bulan sebelumnya dia baru saja keluar dari ruang perawatan akibat cedera betis teman Pro 2 ya. Ini nih, jadi buat kamu teman Pro 2 ya, para penggemar atau mungkin yang saat ini memiliki hobi main bola teman Pro 2, Salah satu hal ketakutan yang mungkin ya teman Pro 2, teman-teman yang lain mungkin dalam bermain sepak bola pastinya takut banget yang namanya cedera teman Pro 2, patah kaki ataupun cedera-cedera yang lainnya ya teman Pro 2. Tapi kita pastinya konsisten untuk latihan, dan jangan lupa juga jaga kesehatan, dan pastinya ada pemanasan dulu ya sebelum untuk bertanding atau bermain teman Pro 2 ya. So, sana sini mau dari Liodra lagi-lagi pengen nyapa kita di sore ini teman Pro 2, ini dia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria bareng Teo masih nemenin kamu, teman Pro 2. Gimana nih keadaannya, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin ditambak, mungkin teman Pro 2 ya, atau mungkin di jalan, teman Pro, di rumah aja ya. Gimana nih sore ini, amankah? Masih semangat, teman Pro 2? Semoga masih semangat ya. Nah, sore ini tadi kita disirami dengan lagu yang indah banget, It's You by Si Zairi, teman Pro 2. Bah, enak banget ya denger ini sore-sore sambil lihat senja. Raisa jatuh hati juga pengen nyapa kita nih, teman Pro 2, di sore ini. Yuk denger bareng, ini dia.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria bareng Theo nih yang masih nemenin kamu nih goy ya. Udah jam 6, artinya apa teman Pro 2? Bentar lagi azan maghrib ya. Jangan lupa mandi bersih-bersih teman Pro 2, siap-siap sholat ya. Jangan lupakan sholat teman Pro 2 walaupun kamu aktivitasnya padat ya. Biar semua aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar dan doa-doa kamu juga bisa terkabulkan. Asik. Dan setelah itu teman Pro 2, Jazz Music bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6, jam 7 ya. Jam 7 kita bakal ketemu lagi nanti. Dan pastinya lagu-lagu update bakal nemenin kamu nanti teman Pro 2 ya. Jangan lupa bersih-bersih, jangan lupa mandi teman Pro 2 di sore ini. Biar semuanya berjalan dengan lancar, biar hati kamu juga bisa lebih segar dan fresh ya. Langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini. Langsung aja, ini dia Bibik Pergi Haji FT Ustadz Jeffrey.

0: sepatnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sport.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selalu 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Tahu gak sih kalau pilihan warna lampu di rumah itu bukan cuma soal hiasan, tapi penting banget buat kesehatan mata kamu. Nah, lampu berwarna kekuningan atau warm light sekarang makin banyak dipakai karena cahayanya yang lembut dan gak bikin silau. Jadi mata kamu gak gampang capek setelah seharian menatap layar HP atau komputer. Menariknya lagi, cahaya hangat ini mirip suasana senja yang bisa memicu tubuh menghasilkan hormon tidur. Makanya kamu bakal merasa lebih rileks dan bisa tidur lebih nyenyak. Tapi ingat ya, kalau kamu belajar lebih atau kerja yang butuh fokus tinggi, tetap pakai lampu putih yang terang biar konsentrasi gak pecah. Dengan pakai lampu yang pasti setiap ruangan rumah kamu gak cuma kelihatan cantik, tapi juga bikin kamu tetap sehat dan nyaman beraktivitas setiap hari. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, selama ini kamu mungkin cuma kenal ketumbar sebagai bumbu dapur biar masakan makin sedap. Tapi tahu nggak, rempah kecil ini mempunyai segudang rahasia untuk kesehatan kamu yang jarang diketahui. Ketumbar ternyata jago banget menjaga daya tahan tubuh kamu karena kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi, yang aktif buat menyembuhkan batuk dan pilek lebih cepat. Buat kamu yang sering ngerasa perut kembung atau punya gangguan pencernaan, ketumbar bisa jadi solusi alami untuk melancarkan sistem pembuangan kamu. Gak cuma itu, kandungan analgesik di dalamnya juga ampuh meringankan nyeri sendi setelah seharian beraktivitas, bahkan bisa meredam sakit gigi. Hebatnya lagi, ketumbar punya manfaat jangka panjang seperti membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang tentunya bagus banget buat kesehatan jantung kamu. Bahkan untuk urusan penampilan, ketumbar bisa membantu melebatkan rambut dan menjaga kulit kamu tetap cerah serta bebas jerawat. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, ada kabar gembira nih buat kamu para Potre Herd. Meskipun musim pertamanya baru akan tayang tahun ini, HBO ternyata sudah resmi memberikan lampu hijau untuk kelanjutan serial Harry Potter musim kedua. Rencananya musim kedua ini akan mulai syuting pada musim gugur 2006 dan bakal mengadaptasi buku kedua yaitu Harry Potter and the Chamber of Secrets. Kabar ini menjadi bukti kalau HBO gak main-main untuk menggarap total ketujuh buku karya J.K. Rowling yang menjadi 7 musim televisi. Untuk menjaga kualitasnya, Jay Brown juga sebelumnya menjadi penulis kini dan ia naik jabatan jadi pendamping showrunner biar proses produksinya tetap lancar. So, teman berdua, buat kamu yang sudah rindu suasana sekolah sihir Hogwarts, siap-siap ya, karena perjalanannya Harry, Ron, dan Hermione versi viral serial ini bakal jadi petualangan panjang yang seru dan buat kamu ikuti selama beberapa tahun ke depan. Dan sekian Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku, Theo, dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Theo di Sore Ceria. Gak kerasa udah jam 7 aja ya, teman Pro 2. Semangat buat kamu yang mungkin malam ini lagi dengerin aku ya. Bentar lagi weekend, teman Pro 2. Besok, jelah. Okay. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena masih balik lagi lagu-lagu dan informasi update yang nemenin kita di Sore Ceria ya. Ini ada Koritz dengan singlenya Go yang ingin mewarnai ruang dengar kita di Sore Ceria. Ini dia.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: yang ini tidak. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Salah satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria. Bareng Teo masih stay nemenin kamu nih, teman Pro 2 ya. Berhubung ini ya teman Pro 2 masih segar, masih fresh jam 7 banget, lagi jam 8 aku ada informasi inspiratif banget buat kamu nih teman Pro 2. Dari musisi lokal tanah air kita, kali ini Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produk video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu nih, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Langkah ini untuk apa? Ini langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreatif Media untuk mengangkat kearifan lokal tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Kalau gitu teman-teman, berdua sebagai bentuk dukungan kita ya untuk musisi-musisi keren ini teman Pro 2 yang pastinya ingin terus memberikan suatu hal ya, menggenerasikan musisi-musisi terbaik musik, seni dan lainnya. Ini dia, kita denger bareng The Box dengan singlenya Tadulako.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yeay, teman Pro 2 Murphy Radio Graduation Song teman Pro 2 ya. Ini juga salah satu lagu plus musisinya yang benar-benar inspiratif banget buat kita nih, buat anak muda teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang saat ini atau mungkin suka banget dan hobi banget di bidang musik teman Pro 2 ya. Apapun itu pokoknya ini salah satu yang betul-betul inspiratif luar biasa teman Pro 2. Nah, aku mau cerita sedikit teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif itu melalui Direktorat Musik dan Deputi Bidang Kreativitas Media ini memberikan dukungan nih kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yaitu Graduation Song. Nah, dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik teman Pro 2. Lagu Graduation Song ini sebenarnya itu dirilis pertama kali pada tahun 2018. Nah, saat ini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih lah ya, dan membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Yeah. Itu juga sebagai lagu penutup kita di Sore Ceria teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari tadi jam 3 sampai saat ini. Kita seru-seruan bareng, dengar lagu bareng, dan informasi-informasi update yang bikin wawasan kita makin luas. So teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kamu bakal dengerin MLC yang dilayakan dari Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu bakal temenin oleh Kadayang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku Teo pamit, see you and see you, bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: kabar tuh MLC Music Live Chat dan masih bareng sama Edit, dan sekarang Edit udah nggak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga
0: kesini. Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Kita lagi ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang tersejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti ya. Widih, gokil.
1: Tapi kalau unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Yeah. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih. Bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau
1: joget.
0: Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau udah bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita nggak ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: Oke.
1: Gantung tak duduk gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena
0: okay.
1: Ya karakteristik musiknya ya memang agak susah gitu.
0: Oke. Okay. Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya ya, mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa? Tetap fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih. Dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan galau tapi kita harus jogetin. Itu coba mikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Okay. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. Mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih, banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin orang. Mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Oh wow. Cuma satu berarti spesial loh Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suara. Banyak kan suara itu tadi, suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya, benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar. Berarti kalau gitu secara apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya.
1: Iya.
0: Ya. Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu harus ditahan. Jadi kayaknya enggak gitu.
1: Apa enggak? Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas. Benar. tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini.
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak, maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa, apa-apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya. Wih, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malfri. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga. Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya. Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yuta Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah.
0: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Yeah, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Dimana sini? Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edita Ma pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: 107.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Welcome to Cerita Bareng Pro 2 bersama dengan penyayang-penyayang yang hobinya begadang. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Akhirnya kita berjumpa lagi di sini and welcome to Pro 2 FM Tarakan. Dan baru banget juga Dayang di sini menyapa kamu di frekuensi setelah 2 hari aku off ya teman Pro 2. Anyway, welcome juga buat teman Pro 2 yang udah hadir di live TikTok kita di pro2.tarakan, karena aku benar-benar baru banget on, baru banget open live. So, kamu bisa ramein juga di sini ya teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di Cerita Bareng Pro 2, aku pengen ngajakin teman Pro 2 di sini, baik yang dengerin aku di 107 FM, aplikasi RR Digital, dan juga yang lagi dengerin di live TikTok kita di pro2.tarakan. Aku pengen ngajakin kamu sharing terkait dengan, ya mungkin hari ini tutor move on dong. Banyak banget ya teman Pro 2 yang barangkali juga sedang mencari tutor buat move on gitu teman Pro 2. Boleh yuk sharing-sharing di sini. Kamu juga boleh request lagu ya teman Pro 2. Pokoknya kita ramaiin di sini teman Pro 2. Dan Daya mau menemani kamu 1 jam ke depan juga di live TikTok kita. Sembari itu kita dengerin dulu yuk lagu yang bakal membangkitkan mood baik kita nih di malam ini. Which is ini Jumat malam ya. Ini adalah pintu gerbang buat kita menyambut weekend. So aku harap banyak banget hal unik, hal menarik, hal seru yang teman Pro 2 lakukan di malam hari ini. Well, untuk itu kita bakal disambut sama suaranya Bruno Mars dengan lagu bertajuk Tracer. So, are you ready? Let's go!

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Hai teman-teman terbaik kamu, balik lagi bersama Dayang masih di Cerita Bareng Pro 2. And welcome buat teman Pro 2 yang baru join di live TikTok kita ya, di Pro 2 Dota Rakan. Udah pada mulai rame ya teman Pro 2. Banyak juga yang salam-salam di sini. Tuh, aku pengen bacain dulu deh komentar-komentarnya teman Pro 2 ya. Tadi ada salam kenal dari Langkat teman Pro 2. You know, Langkat tuh jauh banget dari Tarakan ya. Ternyata, oh ternyata Sumatera Utara. Ada Kak Fajar Patra FM 104,4 MHz. Ini teman sesama penyiar juga teman Pro 2 ya. Semangat buat kita semua para pejuang di udara. Ada juga dari Mas Sada, katanya selamat malam. Dari Mas Novel dari 86 Semarang. Di Semarang juga pada hadir di sini teman Pro 2 ya. Ada juga tadi dari Kak Eni yang mau request lagu, yang mana lagunya bakal kita putarin sebentar lagi. Kak Eni tuh pengen dengerin lagunya Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilang, yang kayaknya tuh relate banget ya sama kondisi kita punya mental malam hari ini sebagian besar teman Pro 2. Karena kayak pada galau-galau nih lagu yang di request ya teman Pro 2. Pas banget tema kita lagi bahas tutor move on dong teman Pro 2. Boleh ya, barangkali Kak Eni dan juga kakak yang lainnya nih, kayak kakak Aslam juga ya, mungkin butuh tutor move on dari teman Pro 2. Boleh dong sharing-sharing ya di live TikTok kita di Pro2.Tarakan. And buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Dayang juga di 107 FM atau juga aplikasi RRI Digital, boleh banget juga komen ya teman Pro 2. Ada yang dari Semarang juga, ada yang dari Depok juga, kayak Kak Ida Haryono teman Pro 2. Bahkan ada yang titip salam nih sama Abang Kudriadi di sini, katanya dari adeknya teman Pro 2. Oke, nanti kita sampaikan juga salam-salam semuanya. Ada Kak Sofian Burutut, katanya dari Palu hadir, salam kenal teman Pro 2. Ada yang biasa juga hadir di sini, Kak Gilang ya. Pokoknya banyak banget yang sudah mulai hadir di sini, bahkan dari tetangga kita Kalimantan Barat di Sintang ada Kak Cornelius Midik teman Pro 2. Pokoknya aku harap kamu stay tune di sini karena aku juga bakal muterin lagu yang kalian request, tapi kita antri ya teman Pro 2. Untuk pertama kita langsung aja deh dengerin lagu galau yang udah di request dari Kak Eni nih. Ada Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, buat teman Pro 2. Ini dia.

Potret, Eno featuring Ari Lesmana. Wah, lagu yang deep banget ya. Menyapa kita di malam hari ini and welcome back to Cerita Bareng Pro 2. Dan tentunya juga masih bersama Dayang di sini. Nemenin teman Pro 2 yang juga lagi ramein live TikTok kita di Pro 2 Dotarakan. Guys, really ini banyak banget ya yang request lagu. So, aku harap kamu bisa stay tune karena kita mau muterin lagu berdasarkan dengan urutan dulu ya. Yang paling pertama request teman Pro 2. Dan lagu barusan yang kamu dengerin itu adalah lagu yang direquest sama Kak Aslam di live TikTok kita di Pro2.Tarakan. Semoga suka sama lagunya walaupun liriknya duh nyesek banget teman Pro2, dimana kamu udah beda alam gitu sama orang-orang. Akhirnya kamu sadar bahwasanya sesi potret itu sepenting itu ya guys. So aku harap mumpung ini malam weekend ya kan, ini Jumat malam which is kita udah menyambut weekend, tolong kalau ada waktu bareng keluarga atau bareng doi yang jomblo ya bareng teman kek

Ayolah kita foto-foto ya teman projua. Jangan dikit-dikit apaan sih foto, alay banget noh. No. Saat kita sudah enggak sama-sama, baru deh kita sadar betapa pentingnya sesi potret, betapa pentingnya ya kenangan yang kita ambil lewat kamera itu teman pradua. Okay? Mungkin kita juga bisa ambil foto bareng nih di live TikTok di sini ya. Jangan lupa cekrek. Nah, kalau next song ini lagu yang juga di request sama teman pradua dari Kak Uzi. Dia pengen request lagunya Betran Putra Onsu dengan tajuk Tak Searah. Kita bakal puterin segera teman pradua. Kayaknya ini juga relate sama topik kita malam ini tentang move on. Tolong ya. Kayaknya rata-rata di sini dari tadi itu tuh kayak gamon semua teman produa. Kayak Kak Gilang katanya baru putus dari HTS-nya, HTS tersayangnya. Enggak tahu di HTS yang keberapa ya teman produa. Di samping itu kita juga banyak banget dapat salam dari teman produa. Ada dari Semarang tadi, terus juga ada dari Sumatera ya, ada dari Depok teman produa. Bro juga tadi ada hadir Kalimantan Barat, yang masih banyak lagi. Jangan lupa juga ya, absen-absen teman produa biar kita kenalan nih dari ujung sampai ujung pokoknya si Indonesia Raya ya. Salam hangat dari produa FM Tarakan. Ya, biar teman produa udah gak sabar pastinya, kita puterin deh langsung lagu yang direquest sama Kak Uzi. Ini di atas Arabai Betran Putra Onsu. Enjoy!

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan

Broadway FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang and masih di cerita bareng Broadway. Ceritakan ceritamu. Wah, barusan kita dengerin suaranya Chris Patih dengan lagu bertajuk Tak Lekang Oleh Waktu. Guys, ini lagu yang direquest sama Kak Males Komen dan juga Kak HW ya, di live TikTok kita di Broadway Dotarakan. Really banyak banget yang request lagu malam hari ini. Jadi pokoknya full setelah ini aku bakal muterin lagu-lagu yang direquest sama teman Broadway ya. Kayak setelah ini ada lagu yang direquest sama Kak Glenn dengan tajuk Stateside. Dan pastinya juga teman Prado yang request lagu, tolong stay tune ya di live TikTok kita, karena aku juga bakal nyapa kalian di sini guys. Oke, pokoknya kalau aku sapa orang yang gak hadir, aku bakal muterin lagu setelahnya. Oke guys, thank you ya buat kami yang masih stay tune bareng Dayang di sini. Tadi sempat rame poll juga, aku harap kita masih bisa sharing-sharing di sini. Dan terkait dengan topik kita malam hari ini, tutor move on, dapat tutorial dari Kak Hilda. Halo Kak Hilda, dia bilang kalau tutor move on-nya dari dia itu hapus semua kenangan-kenangan sama mantan dan juga bakar barang-barang yang dikasih mantan, guys. Really? Oh, ada yang pernah enggak? Ada yang pernah bakar barang-barang yang dikasih mantan enggak? Coba guys sambil komen juga. Kalau ada itu keren banget sih, karena aku pribadi sampai sekarang belum bisa ngelakuin itu ya teman Pro 2. Aku lebih milih kayak simpan tapi di tempat yang aku gak lihat gitu. Dan tutor move on kalau dari aku pribadi sih, aku bakal hapus semua foto-foto aku sama mantan sih guys, kalau memang itu yang menyakitkan gitu ya. Tapi ada juga kan momen kita kayak sama mantan jadinya temenan, jadi kayak menurutku ngeliat fotonya udah gak berpengaruh banget sama aku, karena udah se-move on itu, udah bener-bener real move on 100%, itu kayaknya aku gak hapus gitu ya. Dan di sisi lain juga kata kayak ada, kalau memang gak bisa bakar barang-barangnya, ya udah jual aja barang-barangnya. Ini otak bisnis seperti ini yang harus jadikan contoh teman Pradua. Tapi balik lagi sih, semua teman Pradua pastinya punya tutor masing-masing ya caranya buat move on teman Produa. Semoga bisa diikuti deh buat teman Produa lainnya ya. Yang jelas aku pengen teman Produa, kalau memang kamu belum bisa move on malam hari ini, it's okay, kamu gak perlu harus pokoknya aku move on sampai kayak nyiksa diri sendiri gitu. Kita memang harus menjalani proses itu sih teman Produa. Dan kalau memang kamu susah move on, menurut aku itu masih kayak manusiawi banget, itu bukan hal yang harus apa ya, membuat kamu frustrasi gitu. Kita gak akan pernah bisa lupa guys. Nah untuk itu makanya kita butuh yang namanya pelarian-pelarian yang positif. Itu sih kalau dari aku, perbanyak aja deh kalian punya apa ya, aktivitas positif gitu. Hobi apa yang udah lama gak kalian jalani, tolong jalani hobi itu. Suka lukis, main sepatu roda gitu, atau olahraga lainnya, silakan. Sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang positif supaya ujung-ujungnya pelarian kalian itu bisa membuat kalian gitu glow up and grow up ya teman Produa. Enggak malah frustasi dalam kamar. Makanya malam hari ini buat teman Produa yang mungkin lagi gamon, masih frustasi dengan perasaannya, enggak move on, keluar, cari udara segar malam hari ini, kunjungi tempat-tempat yang kamu pengen kunjungi. Ditemani juga pastinya bareng Dayang, masih dicerita bareng Produa. Next kita puterin lagu dari Pink Panthers dengan tajuk Stateside featuring Sarah Larson yang direquest sama Kak Glenn di Produa Dotarakan. So ini dia buat kamu, enjoy!

Anggi Carvalho, lagu yang juga buat kita yang dengerin malam ini jadi remuk ya teman Pro 2. Anyway, welcome back to Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu dan tentunya juga masih bersama Dayang yang menemani ruang dengar kamu di 107 FM, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Tarakan Official. And of course yang lagi pantengin kita di Pro2.Tarakan teman Pro 2. Really, ini lagu yang banyak banget request ya. Salah satunya dari Kak Zulia Cantik dan juga dari Kak Gilang. Ya memang udah bilang ini lagu pokoknya buat closing. Dah, aku udah puterin dan sekaligus juga sebagai pertanda bahwasanya kita udah close teman Pro 2. But tenang aja karena tadi sempat ada yang baru muncul nih, Kak Marjan Melon ya. Dia pengen request satu lagu nih dari Olivia Dean dengan tajuk So Easy to Fall in Love. Of course, aku bakal puterin sekaligus juga sebagai penutup untuk segmen ini di frekuensi. Tapi buat teman Pro 2 yang barangkali masih pengen meet up sama aku di udara, ya udah kita masih open untuk live TikToknya ya di Pro2.Tarakan, yang mana aku juga masih pengen menyapa teman Pro 2 nih di sini. Sorry buat teman Pro 2 yang mungkin ada beberapa lagu yang gak bisa aku putarkan di malam ini ya. Jangan lupa buat join Cerita Bareng Pro 2 setiap hari dari hari Senin sampai Jumat untuk live TikToknya ya teman Pro 2 di jam yang sama. Oke, pokoknya kita kasih ramai deh live TikTok kita malam hari ini. Thank you juga buat semua yang udah sharing terkait dengan tutor move on-nya. Semangat buat yang belum bisa move on, I feel you. Semoga dikit banyaknya bisa terhibur di malam hari ini ya teman Pro 2. Dan untuk itu kita bakal putarkan lagu terakhir sebagai juga say thanks aku ke teman Pro 2 yang udah request lagu ini, So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. Stay tuned only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja,
4: iya, tentu aja
2: yang sedang kamu rasakan.
4: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita membeli
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro 2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman Pro2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wilayah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Katanya dunia ini tidak adil gitu ya. Ada banyak orang baik itu hidupnya sengsara dan matinya juga sengsara. Miskin, terlantar dan seterusnya. Ada orang yang jahat, zalim, justru populer, followersnya banyak, kaya raya, dan dia mati juga luar biasa. Orang-orang yang bersedih dengan kematiannya. Lantas bagaimana kita dengan kita orang-orang yang beriman? Ya, mereka mengatakan banyak para nabi yang hidupnya sengsara. Ya, begitu ya. Itu menurut kacamata mereka. Mereka tidak tahu, padahal para nabi itu hatinya adalah hati yang paling bahagia. Qadafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita harus faham satu prinsip dalam kehidupan ini, terutama kehidupan di dunia ini, bahwasanya dunia ini memang bukan negeri tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran. Tidak, dunia ini memang negeri ujian, negeri cobaan, negeri di mana orang-orang beriman itu diberikan musibah bahkan untuk menguji keimanan mereka, menaikkan derajat mereka dan menghapus dosa-dosa mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Barulah kemudian nanti di hari kiamat, di akhirat, ganjaran untuk kalian itu akan disempurnakan oleh Allah. Balasannya juga akan disempurnakan. Orang yang zalim ketika di dunia kemudian hidup makmur, jangan sangka itu pertanda Allah memuliakan dia. Nanti balasannya akan disempurnakan oleh Allah di akhirat kelak, balasan yang seadil-adilnya. Demikian pula sebaliknya, orang yang bertakwa, beriman, banyak berbuat kebaikan, banyak menolong sesama, ternyata hidupnya susah ketika di dunia, jangan sangka dia orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena pada hakikatnya kehidupan di dunia ini Allah tidak jadikan sebagai tempat Allah memberikan ganjaran dan balasan yang sempurna. Itu nanti di akhirat. Dunia ini negeri ujian, negeri cobaan. Sehingga orang yang hidup makmur, aman, tentram, sentosa di dunia ini bukan berarti Allah, itu pertanda Allah mencintai dia. Sebagaimana orang yang hidup menderita, kelihatannya menderita, belum tentu itu tanda Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan kemuliaan dan kehormatan, dengan sanjungan banyak orang kepada dia misalnya, dia lantas mengatakan, oh berarti Allah memuliakan saya, mencintai saya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau Allah uji dia dengan kesempitan rizki, dengan kemiskinan, penderitaan hidup misalkan, dia mengatakan, Allah membenci saya, Allah menghinakan saya. Allah membantah hal ini. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak demikian. Belum tentu. Ya, para nabi misalkan, banyak yang bahkan terbunuh para nabi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat dalam keadaan zirah atau baju perang beliau itu tergadaikan. Dan itu bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dicintai oleh Allah kan. Ya. Maka kita harus paham hakikat kehidupan di dunia ini, jangan terlalu berharap ganjaran dan balasan yang sempurna itu di dunia. Ganjaran yang sempurna itu nanti di akhirat. Itu sebabnya setelah Allah menjelaskan bahwasanya ganjaran itu akan disempurnakan nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sebenar-benarnya menang, beruntung, yang sukses. Kesuksesan sejati itu nanti di akhirat, tolak ukurnya, bukan di dunia ini. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan di dunia ini, kalaupun dapat kesenangan, maka ketahuilah itu cuma kesenangan yang menipu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita senantiasa sadar akan hakikat kehidupan dunia ini, sehingga yang menjadi visi dan misi kita, tujuan utama kita adalah akhirat. Dunia ini hanya wasilah untuk kita mendapatkan akhirat, harusnya seperti itu bagi seorang yang beriman. Barakallah.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Produ FM.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, terkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 bersama aku, Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur membongkar jaringan diduga joki atau pendamping ilegal ujian tulis berbasis komputer UTBK masuk perguruan tinggi negeri favorit. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti mengatakan praktik kecurangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, aksi demonstrasi puluhan supir truk di depan kantor Gubernur Kaltara akhirnya mendapat respon dari pemerintah. Para sopir datang membawa truk, spanduk, dan banner tuntutan. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali surat edaran Gubernur nomor 500.10.2.3/39/DESDM/GUB tentang kewajiban penggunaan material mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan pemegang izin berusaha. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas tambang galian C di Bulungan dan mengancam penghasilan para sopir maupun pekerja tambang. Meski surat edaran gubernur terkait aktivitas tambang tidak dicabut, Pemprov Kaltara memberikan diskresi agar operasional pengangkutan material tambang tetap berjalan hingga proses perizinan diselesaikan. Dan teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 di jam 6 pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Yeah, 네 앞에 내려와. Yeah. 기꺼이 받을 crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome to Spada. Selamat pagi teman Pro 2, ditemenin bareng Ocha selama 4 jam ke depan sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2. I'm so happy and ready banget buat temenin kamu hari ini, karena tentunya kita bakalan have fun di hari Sabtu pagi ini teman Pro 2. Buat kamu yang hari ini libur dan menikmati weekend kamu, selamat libur teman Pro 2, selamat istirahat, selamat healing. Tapi buat kamu yang masih harus beraktivitas hari ini teman Pro 2, tetap semangat ya. Di sini juga aku bakal bantu kamu naikin mood biar aktivitas kamu berjalan dengan lancar. Dan tentunya teman Pro 2, pagi hari gak lengkap rasanya kalau kita gak tahu informasi-informasi terup to date yang terjadi saat ini, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. So pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Ocha hanya di Spada.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Seratus tujuh Pro2 FM, terekan teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha teman Pro2, masih di sepeda. Dan pagi ini buat kamu yang udah siap beraktivitas di weekend hari ini teman Pro2, mau itu olahraga pagi, nyari sarapan, atau mungkin buat kamu yang prepare untuk melaksanakan aktivitas kamu seperti biasa, aku mau kasih kamu informasi terkait cuaca di kota Tarakan dulu nih ya. Kalau pagi ini teman Pro2 diawali dengan kondisi cerah berawan, alhamdulillahnya udara kerasa seger banget di suhu 26 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang hari ini rencananya mau ngelakuin laundry teman Pro2, cuci pakaian, cuci motor, sekarang waktu yang paling tepat sih menurut aku. Kemudian nanti siang hari teman Pro2, matahari bakalan mulai nongol nih dengan suhu diprediksikan bisa menyentuh 33 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang ada kegiatan di luar ruangan juga, jangan lupa siapin air putih biar kamu gak dehidrasi. Kemudian teman Pro2, untuk kamu yang di area Tarakan Utara dan Barat, waspada ya, karena ada potensi hujan ringan nanti sore menjelang maghrib. Jadi kalau kamu mau jalan-jalan sore, pastiin sedia payung atau jas hujan di bawah jok motor kamu. Kemudian teman Pro2, kelembapan udara hari ini cukup tinggi, sekitar 80%. Jadi pas sih emang untuk menikmati weekend kali ini, misalnya kamu pengen bersantai di pantai teman Pro2, asik sambil menikmati sunset nanti dengan angin sepoi-sepoi, pas banget. Intinya teman Pro2, cuaca Tarakan hari ini lumayan okay. So buat kamu yang mau menikmati weekend, pas banget sih untuk jalan-jalan ke luar ruangan outdoor. Yang pasti teman Pro2, jangan lupa pakai sunscreen ya, biar kulit kamu gak kenapa-napa, dan sediain air putih. Oke deh, selamat beraktivitas buat kamu teman Pro2. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan. Produ FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi berjuang di jalur seleksi masuk sekolah atau kampus, atau mungkin buat kamu nih yang sudah jadi

di orang tua dan lagi memantau progres anak-anak kamu, teman Pradua. Ada info penting dari Kemendikdasmen biar kompetisi antar siswa ini tetap sehat dan gak ada yang main curang. Jadi pemerintah resmi buka jalur khusus buat lapor nih, teman Pradua, kalau terjadi kecurangan. Jadi Kemendikdasmen resmi membuka kanal bantuan untuk aduan buat siapa saja yang nemuin indikasi kecurangan selama proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan buat kamu yang ngelihat praktik kecurangan ini, teman Pradua, pungli, titip nama ataupun sebagainya, teman Pradua, sekarang kamu sudah punya tempat aduan tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan kalau proses seleksi tahun ini tuh benar-benar transparan dan adil. Jadi kita nggak perlu ragu lagi nih, teman Pradua, dan nggak bakal dirugiin sama oknum-oknum yang curang. Jadi buat kamu yang nemuin kejanggalan, teman Pradua, langsung aja laporin ke channel resminya atau di website resminya biar ditindak tegas, teman Pradua. Oke. Dan semangat juga buat kamu yang lagi melaksanakan proses seleksi masuk sekolah atau kampus, semoga keterima ya di sekolah maupun kampus pilihan kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Seratus tujuh Produa FM, terekan teman terbaik kamu, teman Produa, buat kamu yang udah bangun dan happy banget, mood oke di pagi hari ini teman Produa. Karena matahari pagi ini teman Produa enak banget ya, cerah gitu tapi gak terlalu panas dan belum terik-terik ya teman Produa. Jadi aku punya sedikit rekomendasi kegiatan simple buat kamu bisa menikmati Saturday morning kamu pagi ini, biar bisa smooth gitu ya, agak slow living gitu teman Produa. Jadi pagi ini rekomendasi aku ada dua. Yang pertama adalah olahraga ringan teman Produa. Gak perlu yang berat-berat, bisa jalan-jalan santai atau stretching tipis-tipis di depan rumah sambil menikmati matahari pagi. Dan vitamin D di matahari pagi ini teman Produa punya banyak manfaat banget buat badan kamu, biar gak gampang loyo, dan buat kesehatan kulit juga bagus banget. Kemudian teman Produa, yang kedua atau rekomendasi paling utama aku pagi ini adalah, selain kamu bisa olahraga santai di depan rumah, kamu juga bisa untuk detox sebentar dari digital atau HP kamu teman Produa selama 15 menit aja. Duduk santai di depan kaki lima sambil nikmatin kopi ataupun teh hangat kamu. Dan jangan lupa untuk manifestasi hal-hal positif ke diri kamu pagi ini teman Produa. Dan percayalah, dengan setting mood yang slow living kayak aku rekomendasiin ini di pagi hari, kamu bakal ngerasa Sabtu ini tuh berjalan dengan pelan gitu, gak buru-buru habisnya waktu libur kamu, okay? Jadi bisa kamu manfaatin udara segar di jam-jam segini sebelum nanti siang matahari udah mulai nyegrak ya, matahari Kota Tarakan. Bisa dimulai dengan bergerak tipis dan kasih pemanasan-pemanasan diri kamu teman Produa, dan energi-energi positif di dalam otak pagi-pagi kayak gini, okay? Sambil nemenin aku juga tentunya di Spada sampai jam 10. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Alfie Rev dengan Great Tomorrow.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah jam 7 pagi, waktunya kita geser sedikit ke lagu-lagu yang ada dari Produksi Kreatif Indonesia, teman Pro 2. Tepatnya ini datang dari Merauke, ada satu grup hip hop rap yang lagi naik daun dan baru banget dapat sorotan dari Kementerian Ekonomi Kreatif bernama Blood for Life yang digawangi sama Nyongker, Andre Zinkei dan Etrodia. Ada dua hal keren yang harus kamu tahu dari mereka, teman Pro 2. Yang pertama, Blood for Life sukses jadi salah satu jebolan program Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke dan mereka terpilih lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop buat dapat fasilitas produksi video klip dan publikasi di seluruh platform musik digital. Kemudian karya andalan mereka nih yang terpilih judulnya Proses. Lagu ini tuh punya pesan dalam banget loh buat kita semua. Jangan mau sukses aja, tapi kita harus menikmati juga setiap jatuh bangunnya pas kita mengejar kesuksesan tersebut, alias prosesnya, teman Pro 2. Karena menurut mereka nih, gak ada yang namanya sukses secara instan, semuanya itu butuh proses. So langsung aja ya, kita dengarkan lagunya mereka nih dari Blood for Life dengan Proses.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Spada. Teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi nih mendengarkan lagu dari teman-teman yang berkolaborasi dengan program Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini kita ke NTB, teman Pro 2. Ada perpaduan keren antara tradisi dan modernitas lewat album Mandalika karya grup Cilokak. Karya ini teman Pro 2 bukan sembarang karya atau bukan sembarang album, tapi merupakan hasil kolaborasi bersama dengan Kemenparekraf lewat program Akselerasi Musik Kreatif. Buat kamu yang belum tahu, teman Pro 2, Cilokak itu musik khas suku Sasak dengan instrumen utamanya itu gambus. Awalnya musik ini tuh teman Pro 2 cuman dimainkan buat pelepas lelah di waktu senggang. Tapi sekarang udah naik kelas jadi produk kreatif unggulan yang siap mendunia. Salah satu andalan lagunya berjudul Seribu Masjid, dan judul ini tuh diambil dari julukan Pulau Lombok yang emang terkenal dengan seribu masjidnya. Dan teman Pro 2, isinya itu ungkapan syukur atas indahnya tanah kelahiran yang subur, aman, dan damai, teman Pro 2. So, langsung aja kita dengerin ya single dari Cilokak.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Back again bersama Ocha, teman Radua, masih di Spada. Dan kamu nih, buat kamu yang suka dengerin lagunya Westlife, teman Radua, ada kabar menarik buat kamu. Jadi Westlife resmi bakal mampir lagi ke Jakarta, tepatnya di Istora Senayan Jakarta, tanggal 7 Juni mendatang. Jadi mereka bakal ngadain konser, teman Radua. Dan tiketnya ini tentunya akan dibuka untuk umum, dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari yang paling murah seharga 1,2 juta rupiah sampai yang paling eksklusif di harga 3,5 juta rupiah. Ingat ya teman Pradua, pastiin kamu buruan war tiketnya, karena bisa jadi tiketnya ini ludes dalam hitungan menit. Jadi pastiin kamu udah siap-siap teman Pradua untuk war tiketnya. Nah, mumpung masih ada waktu, mending mulai tabung dulu uang jajannya dari sekarang, dan jangan sampai ketinggalan momen ketemu sama Westlife ya di Indonesia.

Demam berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Spada. Kali ini teman Pro 2 kita patut berbangga hati nih, karena Indonesia kembali unjuk gigi di ajang seni rupa paling bergengsi sejagat raya, yaitu di Venice Biennale 2026 yang ada di Italia. Teman Pro 2, gak neko-neko, langsung ada 7 seniman hebat yang mewakili identitas budaya kita di mata dunia. Tahun ini teman Pro 2, Pavilion Indonesia nampilin karya-karya dari 7 seniman lintas generasi. Mereka bawa narasi tentang isu-isu global, tapi tetap dibalut dengan kekayaan nilai lokal kita yang ada di Indonesia. Dan kehadiran mereka di Venice teman Pro 2 bukan cuman untuk pamer karya aja, tapi juga sebagai bentuk diplomasi budaya lewat instalasi dan karya seni rupa mereka. Indonesia menegaskan perannya dalam perkembangan seni kontemporer global kepada ribuan pengunjung dari seluruh dunia. Wow, keren banget ya. Kita kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman yang mewakili kita di sana, teman Pro 2, sambil kita dengerin lagu berikut ini.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Teman terbaik kamu.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, tentunya kamu sudah mendengar ya terkait dengan hantavirus, yaitu virus terbaru yang lagi menghebohkan satu dunia nih teman Pradua. Kabar terbaru dari penyebaran hantavirus nih teman Pradua, dari klaster kapal pesiar sudah ada 13 orang yang terkonfirmasi positif dan 3 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu teman Pradua, buat kita harus berhati-hati tentunya karena penyebaran ini tidak bisa dideteksi karena masih awal-awal ya, jadi cukup sulit. Jadi kita harus mengetahui dan tanda-tanda dan gejalanya terlebih dahulu. Sepertinya ini mirip banget sama yang namanya flu. Demam tinggi, sakit kepala dan nyeri otot bagian paha, punggung hingga bahu. Tapi yang paling bahaya teman Pradua, setelah 4-10 hari akan mulai ngerasa sesak napas dan paru-paru akan terisi cairan teman Pradua. Cara pencegahan yang paling ampuh adalah, karena virus ini menular lewat tikus, kuncinya adalah untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan sampai memberikan akses tikus masuk ke rumah kamu. Tutup semua lubang di rumah yang bisa jadi akses masuknya. Jangan biarkan sampah makanan menumpuk, dan kalau lagi bersih-bersih area yang banyak kotoran tikusnya, wajib pakai masker dan sarung tangan. Jangan disabuk kering teman Pradua, lebih baik disemprot disinfektan dulu biar virusnya nggak terbang dan kehirup sama kita. Semoga aja ini bisa menjadi poin untuk kita lebih waspada lagi dan jaga kesehatan ya teman Pradua, dan berdoa banyak-banyak semoga hantavirus ini tidak masuk ke Indonesia.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.